mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Sangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak?

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Pernah gak sih Anda merasa waktu yang berlalu begitu cepat? Sementara masih banyak hal yang belum terselesaikan. Nah, cobalah beberapa tips sederhana ini untuk membuat harimu lebih produktif dan juga bermakna. Yang pertama, mulailah dengan rutinitas pagi yang positif. Kemudian, utamakan tugas-tugas yang menurut Anda itu penting. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan jeda pada diri Anda. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga semangatmu. Dan terakhir, sebelum tidur, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah Anda lalui. Dengan refleksi singkat tersebut, Anda bisa merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Welcome to Mobile Legend.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Dia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka Mikel Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Portugal RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah lakukan semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Pastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol.

0: 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menakut. Realisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ella dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Pauline sempat kehilangan set kedua setelah Ella bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Pauline tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
1: You know, I came here without not many matches. You know,
0: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dan beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini.
1: Myself better on this kind of course.
0: Pada pertandingan lain,

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a lie. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. So, saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio Di Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu... Thank you.

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu Portex.
0: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat yang bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Kaji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh para pendengar RRI Samba 97,4 FM yang saat ini mendengarkan kita ya di berbagai kanal. Dan pastinya semua para pendengar tetap baik, sehat selalu pendengar. Dan saat ini di sekitaran kota Sambas ataupun Saingram, di tempat kita berada, cuaca begitu panas pendengar ya. Di luar sana begitu terang, dan ya sebagian besar cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas memang saat ini sedang cerah pendengar, hingga cerah berawan. Dan ya kalau potensi beberapa waktu ke depan ya, cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas akan lebih ke cerah hingga berawan mendengar ya. Tapi masih ada potensi hujan petir mendengar ya, di sore hari ada perkiraan hujan yang akan mengguyur sebagian wilayah untuk di daerah Kabupaten Sambas, tepatnya di sore hari mendengar ya. Dan ya kalau kita cek juga suhu tertinggi sekitar di angka 33 derajat Celcius ya. Oke deh, itu untuk informasi cuaca sekilas untuk para pendengar, yang pastinya kami harapkan semua para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat ya, dan juga tentunya berbahagia. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa selalu memberikan jalan untuk memberikan kesembuhan padanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya para pendengar di RRI Sambas, kita mendekati di kumandang azan zuhur ya, yang nantinya akan kita dengarkan bersama di jam 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai playlist lagu-lagu religi sebelumnya kami hadirkan untuk para pendengar menemani hingga jam 12 di seni budaya tradisional. Kita hadirkan juga lagu daerah Sambas dan informasi untuk para pendengar. Di jam 1 siang nanti kita hadirkan juga warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Hingga di jam 1.30 siang ya, kita akan ikuti Pro Dangdut hingga jam 3 sore nanti. Kita hadirkan juga berbagai program acara yang lainnya, dialog ataupun musik dan info untuk para pendengar. Di jam 4 nanti berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Di jam 4.30 kami hadirkan kembali lagu pop Indonesia dan informasi. Di jam 5 nanti jelang lagu-lagu religi dan juga kumandang azan maghrib dengar ya. Tapi nanti kita juga akan perdengarkan ya kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 3 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ya, ataupun jam 3 lewat 16 sore nanti dengar ya. Kalau untuk maghrib nanti berkumandang di jam 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Hingga jam 6 KEC temani Anda pendengar yang pastinya dengan berbagai program acara di Sambas siang ini, nanti dilanjutkan dengan berbagai program acara lainnya di Sambas Malam. Jadi terus aja ikuti di RRI Sambas 97,4 FM.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma'idhin tuhadithu akhbaraha.
2: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi anna rabbaka awhalaha.
2: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

0: Dari mana aja lu, coy?
1: Di bahasanya. Karena ge pupenye.
0: Emang kenapa? Gak boleh gitu.
1: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ye sama-sama orang Sambas ya pakai bahasa Sambas. Sana pakai bahasa gaul gaya ye.
0: Ini I don't care.
1: Je, bukan lagi. Nggak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas. Dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
2: Jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah nyawa Nusantara.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Akis 97,4 FM dari Duin dan juga Fuzi dengan judul Cak Uncang, pendengarnya versi modernnya ataupun EDM. Oh iya deh, para pendengar di RRI Samba, sambil menemani para pendengar semua di siang hari itu yang lagi santai ataupun istirahat ataupun yang masih kerja mendengarkan kita di 97,4 FM, kita ke tanaman obat yang menjadi warisan tradisi lisan pendengar ya. Dan ya, contohnya aja pendengar ya, kalau itu kita kutip dari conversation.com ya, kayak anak demam gitu ya, entah dibakai daun sirih pendengar ya, ataupun juga diobati dengan tanaman-tanaman obat lainnya pendengar yang memang dipercaya selama itu untuk berbagai penyembuhan ataupun juga sebagai kayak pertolongan pertama biasanya gitu pendengar ya, obat-obatan herbal. Dan ya, kita sangat bersyukur gitu ya, di Indonesia juga termasuk banyak tanaman-tanaman obat yang ada pendengar ya. Nah, seperti kemiri pendengar ya, ataupun basis sambasnya ya, kita ya, keminting pendengar ya, bukan palit tapi keminting basisnya ya, salah satu juga rempah piyah dalam makanan ataupun perbumbuan masakan, tapi ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan yang dipercaya di beberapa wilayah di Indonesia pendengar ya. Nah, biasanya ada yang memanfaatkan butir, satu buah butir kemiri ataupun satu buah ya kemiri ya, si bigek lah gitu pendengar ya, atau diantaranya dicampurkan dengan air dan dibalurkan kepada badan anak yang agak demam. Nah, banyak yang percaya gitu, sebagian masyarakat di Indonesia menggunakan ataupun memanfaatkan buah si kemiri ini sebagai teknik penyembuhan masa zaman gedolo pendengar ya. Nah, ada formula penyembuhan yang memang berasal, namanya ya Hippocratic Collection atau Solernitan Guide of Guide to Health pendengar ya. Dua koleksi pengetahuan medis zaman gemari ataupun zaman kuno di abad pertengahan yang dolonya ya paling terkenal pendengar ya. Namanya ya resep lisan abui dari Alor. Nah, itu sebuah pulau kecil di Indonesia di bagian tenggara pendengar. Dan masyarakat adat di Indonesia seperti suku Aboy di Alor, Nusa Tenggara Timur ataupun NTT ya pendengar, ternyata menjadi penjaga pengetahuan kuno yang memang tidak ternilai harganya. Dan warisan leluhur yang masih sampai kini itu ya ada adalah praktik pengobatan tradisional yang memanfaatkan kemahiran dalam memanfaatkan tanaman obat, atau bahasa Indonesia-nya gitu ya, tanaman toga lah gitu ya, tanaman obat keluarga gitu ya, ataupun memang biasanya tanaman-tanaman yang memang dimanfaatkan untuk kesehatan dan pengobatan tradisional. Nah, kalau di NTT demikian, pendengar yang menggunakan kemiri pada saat anaknya ataupun seorang anak demam lah gitu pendengar ya. Dan ya, ada beberapa penelitian lapangan selama bertahun-tahun yang mengungkap bagaimana nama-nama tanaman obat lokal ini dengan khasiatnya sampai ke metode pengobatan terkait erat dalam percakapan dan praktik keseharian masyarakat setempat. Dengan berbagai fenomena yang diantaranya dengan berbagai kajian juga dari asal-usulnya, makna, sampai ke sejarah yang ada di balik nama-namanya pendengar ya, ada alur dan ceritanya di suatu daerah pendengar. Dan ya, nama-nama tanaman obat ataupun ada istilahnya ya, tanaman alur ya, kalau untuk di daerah NTT ya, bukan hanya segi dar kosakata aja pendengar ya, tapi ada beberapa bahasa daerah yang memang mungkin udah terancam punah dan belum terdokumentasi dengan berbagai istilah yang sebetulnya ya ada harta karun di dalam pengetahuan medis yang berkaitan juga dengan sejarah kebudayaan tradisi lisan yang selama itu belum terekam oleh dunia luar pendengar ya. Nah, salah satu yang dilakukan ya ataupun diteliti oleh the Convention ini berdengar ya dengan studi mengenai fitonim ataupun nama-nama lokal tanaman obat yang diantaranya berakar dari dokumentasi bahasa yang mereka teliti gitu berdengar. Ada namanya kajian mengenai hubungan antara tumbuhan dengan masyarakat di sekitar ya, dengan mendokumentasikan konteks masyarakat adat khususnya di daerah Indonesia Tenggara ya, Kepulauan Alor Pantar pendengar ya, termasuk di ada beberapa wilayah lainnya, KP, Papuna, Kamang, Kabola, Kula, dan Sawila. Nah, di daerah-daerah ialah pendengar ya, mereka teliti dengan memadukan ilmu etnobotani pendengar ya tadi ya. Dan ya, dengan berbagai pendekatan memetakan hubungan mendalam antara kekayaan alam dan identitas bahasa yang dimiliki oleh masyarakat, dan dengan menganalisis tanaman-tanaman yang ada pendengar ya, dengan metode yang digunakan secara sistematis dan menjamin akurasinya, dan ada pakar botani juga katanya ikut serta dari Royal Botanic Garden Kew Inggris memeriksa dan memverifikasi langsung sampel-sampelnya, dan di tiap tanamannya pendengar ya, data-data ternyata ada berbagai klasifikasi ilmiah dan spesimen fisiknya pendengar ya. Jadi ada berbagai diantaranya penelitian dari bahasa yang bahasa-bahasa lokalnya lah gitu pendengar, yang menjadi akar budaya yang ternyata berhasil juga mengungkap adanya tradisi lisan, kemudian praktik medis leluhur sampai ke sejarah yang tidak tertulis melekat di setiap spesiesnya pendengar ya. Dan ya, dengan berbagai khasiat medisnya secara tradisional, ada berbagai tanaman kayak jamur juga pendengar ya, yang memang menjadi kepercayaan dari masyarakat tersebut pendengar ya. Dan penggunaan diantaranya contohnya aja ya pendengar ya, jamur Roy Hawei pendengar ya. Nah, ya diistilahkan kalau bahasa harfiahnya ya telinga tikus pendengar. Dan ada di komunitasnya ya, ibu hamil kalau mengkonsumsi jamur itu bisa ya, harapannya ya punya buah hati yang terlahir dengan bentuk telinga yang cantik pendengar ya. Ada juga namanya nai ataupun kacang gude pendengar. Nah, dengan pengobatan tradisional tanamannya ya guna untuk menangani penyakit anak yang diyakini muncul karena berbagai hal-hal yang di luar kayak apa ya, hubungan-hubungan lain lah gitu pendengar ya. Nah, ada berbagai ritualnya lah ya, antara hubungan itulah gitu pendengar, dengan berbagai tradisi yang berkesinambungan termasuk pengobatan medis yang dilakukan oleh masyarakat adat yang ternyata banyak gitu dengar ya, tanaman-tanaman obat yang dipercaya dan digunakan oleh masyarakat kita itu dengar ya. Mungkin sekarang karena udah adanya rumah sakit ya, pusat-pusat tenaga medis yang lebih mumpuni mungkin ya, dan ya banyak diantaranya praktik kayak pengobatan tradisional ini ya, sudah mulai ditinggalkan gitu pendengar ya. Tapi walaupun demikian, kalau sekarang masih memang ada beberapa wilayah di Indonesia yang menggunakan praktik medis secara tradisional dengan bahan-bahan tradisionalnya tadi, dan banyak diantaranya yang dipercaya juga gitu pendengar ya, sebagai pengobatan keluarga yang mungkin lebih cepat, lebih apa ya, mudah didapatkan lah gitu pendengar ya. Nah, seperti yang kita percaya ya, kayak serai wangi yang menghilangkan nyamuk ya pendengar ya. Lah kayak ya, di juga tanaman-tanaman yang lain memang seperti sirih tadi yang kita sampaikan ya. Banyak dah ceritanya pendengar ya. Ada juga makanan-makanan obat-obatan tradisional yang bisa dimakan secara baik, macam lidah buaya kan bagus, selasih, hah, banyak macam juga ceritanya pendengar ya. Ada juga yang tadi yang keminting atau kemiri ya, jahe, layak, semuanya pendengar ya, bumbu-bumbu masakan Indonesia yang sebetulnya bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan. Dan iya, ada filosofi berbagai halnya pendengar ya, dari ternyata tidak jauh dari adanya tradisi dan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat lokal dalam teknik penyembuhannya pendengar secara tradisional. Ilah sekilas pendengar tentang tanaman obat yang menjadi warisan tradisi di Indonesia. Dan ya, banyak penelitian yang menggarap hal tersebut, dan ya banyak diantaranya yang belum mendalam gitu ya pendengar, risetnya. Ya pastinya juga ya kita selalu pengen yang terbaik ya di dunia medis Indonesia kita. Oke deh para pendengar di 97,4 FM, kita akan dengarkan beberapa lagu dulu sebelum nanti kita akan berangkat ke Warta Berita Siang RRI Pusat 1 Pontianak. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Dan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di kota Pontianak pada Kamis malam berdampak pada aktivitas pelaku usaha seperti kafe dan restoran seperti kopi shop. Tiga senyawa, meski harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, justru mencatat peningkatan jumlah pengunjung dan omset. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Dengan lonjakan pengunjung di coffee shop miliknya, barista coffee shop Tiga Senyawa Revi Setiawan mengatakan selama listrik padam, pihaknya mengandalkan genset agar operasional kafe tetap berjalan. Kondisi itu membuat karyawan harus membeli bensin secara berulang di tengah ramainya pelanggan. Menurut Raffi, banyak warga datang ke kafe untuk mengisi daya telepon genggam, memanfaatkan jaringan internet, hingga berkumpul di tempat yang masih memiliki aliran listrik. Akibatnya, suasana kafe jauh lebih ramai dibanding hari biasa. Dirinya menambahkan selama satu malam genset menghabiskan sekitar 18 liter bensin. Bahkan jam operasional pun terpaksa diperpanjang hingga tengah malam demi melayani pelanggan. Raffi mengakui kondisi tersebut membawa dampak positif sekaligus tantangan. Omset memang meningkat, namun biaya operasional ikut membengkak karena kebutuhan bahan bakar genset.
2: Pas banget tuh kak, mati lampu juga di sini. Kami sempat kewalahan juga sih karena mati lampu. Kan karena pakai genset kan kami kan. Pakai genset, bolak-balik beli bensinnya sih. Itu aja sih. Terus sama posisinya mungkin karena mati lampu di berbagai tempat kan, jadi orang-orang pada keluar ya. Pada nyari tempat yang nyala listrik, terutama mau ngecas HP, mau hangout sambil kayak wifi jaringan kan susah. Jadi pada ramai kemarin posisinya di sini. Sempat kewalahan juga, posisinya harus ngatur genset sama customer ramai.
1: Pihak kafe juga berharap informasi pemadaman dari PLN dapat disampaikan lebih awal sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Raffi berharap gangguan listrik segera teratasi agar aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha dapat kembali berjalan normal. Wilhelmus melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov 2 Kormi Kalbar di Kota Singkawang. Ajang yang diikuti lebih dari 3.000 atlet dan ofisial ini diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat.
3: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan secara resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kormi Kalbar di Mes Daerah Kota Singkawang. Ajang olahraga masyarakat terbesar di Kalimantan Barat itu diikuti lebih dari 3.000 atlet dan ofisial dari 12 kabupaten dan kota. Dalam sambutannya, Gubernur Rian Norsan mengajak seluruh peserta menjadikan Porprov 2 bukan sekedar ajang meraih kemenangan, tetapi sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan dan membudayakan hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Gubernur Rian Norsan juga berharap penyelenggaraan Porprov 2 menjadi momentum memperkuat hubungan antar masyarakat dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, olahraga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya.
4: Dan kepada seluruh peserta Porprov kedua ini, bertandinglah dengan menjaga sportivitas. Yang menang jangan terlalu berbangga, yang kalah jangan merasa sedih. Dan olahraga ini tujuannya adalah bagaimana kita bergembira bersama-sama, menjaga persaudaraan dan persatuan dan kesatuan.
3: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat merupakan agenda rutin 2 tahunan yang bertujuan melestarikan olahraga tradisional dan budaya, mengembangkan olahraga masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi antar daerah. Porprov 2 Kalbar 2006 mempertandingkan 22 induk organisasi olahraga masyarakat dan berlangsung mulai 5 hingga 12 Juli di sejumlah venue di Kota Singkawang, di antaranya Mes Daerah Singkawang, Gor Bantilan, Halaman Kampus STIH Singkawang, Lapangan Tenis Indoor Gor Krida Mandala, Rumah Adat Melayu Gor Krida Sana, serta Gor Basket STIE Singkawang. Rangkaian pembukaan ditutup dengan defile kontingen dari seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Barat sebagai penanda dimulainya Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 2 Kormi Kalbar 2026. Syarusani melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Animo masyarakat Kota Pontianak untuk masuk kami untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama, tapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Dan berikut laporannya.
6: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang, mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
7: Itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas, sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah, baik itu jenjang madrasah aliyah, jenjang sanawiyah.
6: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi melaporkan.
0: Tradisi budaya tak hanya menjadi warisan yang dijaga, tapi juga mampu mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Wakil Bupati Landak menegaskan nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara sebagai modal membangun daerah yang harmonis. Berikut laporannya.
8: Perayaan Gerebek Suro di Kabupaten Landak tidak hanya menjadi tradisi budaya, tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat. Wakil Bupati Landak Erani menilai kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat persatuan dan menjaga nilai toleransi di tengah keberagaman.
9: Royong dan kebersamaan, ini penting kita lakukan di tempat ini agar kita saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, tidak saling mentiadakan.
8: Menurutnya, semangat gotong royong yang tercermin dalam perayaan itu perlu terus dipelihara sebagai modal membangun daerah yang harmonis.
9: Sehingga kita pun merasa bangga dan mudah-mudahan etnis-etnis yang lain bisa melakukan hal yang serupa. ATM, amati, tiru, dan modifikasi.
8: Selain mempererat silaturahmi, Gerebek Suro juga memberi dampak positif bagi pelaku UMKM melalui meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen mendukung pelestarian budaya lokal sebagai penguat identitas daerah sekaligus mempererat kerukunan antar masyarakat. Wakil Bupati Landak Erani. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Berita berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Bram Mentair mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Oke, halo di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Di edisi hari ini kita bertemu pergar Selasa 7 Juli 2026 di tanggal cantik untuk Anda. Dengan cuaca yang sangat cerah sekali untuk para pergar ya, bergabung sama kami di RRI Sambas melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 085176700977. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu. Dan ya, para pendengar bisa mendengarkan saat ini di aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id, ataupun juga para pendengar bisa mendengarkan di radio terestrial kita 97,4 FM. Dan follow berbagai akun media sosial kita di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, dan juga di media sosial yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Oke, di sesi pertama ini bagi para pendengar yang mau request ya lagu-lagu dangdutnya, silakan aja dihubungi via telepon ya. Dan sepertinya sudah ada yang mencoba menghubungi, kita coba juga terima siapa penelpon pertama. Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ha, bagaimana di kabar ye?
1: Hah?
0: Bagaimana kabarnya?
1: Oh, kabar baik.
0: Iya deh, semalam dah muncul ya.
1: Situ panasnya dua belori
0: dah. Oh, panasnya nih, ya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ya, tetap baik aja lah, insya Allah tetap sehat. Oke lah. Pak Ude kita pitu
1: Hah?
0: Pak Ude ke?
1: Jangan lupa ya, PK Ude.
0: Daan lain nomornya itu ya Pak Ude. Suaranya pun rasa lain itu ya. Putus-putus.
1: Eh, sama juga nomor dia juga.
0: Oh. Oke lah, baik, gimana ya? Mau lagu apa itu ya Pak Ude?
1: Satu-satu juga apa?
0: Satu-satu, ah iya di memang dah error kayaknya itu ya. Oke lah Pak Ude, nak minta lagu apa itu?
1: Lagu Jubaidah.
0: Zubaidah dari siapa penyanyinya?
1: Tapi
0: oke. Nak dinyanyikan ke cewek ke cowok tu eh?
1: Cewek lah, bagus lah tu.
0: Oh, cewek, kita cek dulu ih. Ada siapa lah kira-kira. Oh, di situ ada pattern enggak ini? Oke lah, kita nanti dang rasa-rasami lah. Lanjut salamnya.
1: Ah, salam dengan ijalah Daniel lah bagin nama.
0: Insyaallah kau dia juga tetap sehat, amin.
1: Alah, karena boleh lebih amin, boleh cukup.
0: Cukup, lebih dan cukup. Lebih nak cukup tak?
1: Lima lebih dari mulai satu kilo kak. Lalu dapat.
0: Alah, yang kesian nih.
1: Masuk tapi diangkat ya.
0: Oh, ngaji ke dia?
1: Alah. Tapi kira tutup dari dua lalu.
0: Malah ya, iya deh banyak minggul Pak Ude.
1: Yang paling.
0: Iya. Berkat deh sabar tadi ya. Prudang nang pertama tadi Pak Ude jadinya.
1: Abe.
0: Akhirnya lagi salamnya.
1: Dengan dia kayak nama cikulan. Lalu kak iya bawa di bujang krenceng. Kak iya kak Ella. Kak Tia, Kak Iye, Bang apa ya? Nah di
0: Belah mana ya? Belah mana ya?
1: Jal Danau ya?
0: Matang Danau?
1: Au.
0: Siapa tu ya?
1: Andi ya siapa ya?
0: Teluk Ramak, Kelamat, Bang Andi ya.
1: Hah?
0: Ada Bang Palapak ya?
1: Bukan di Tang Donau ya.
0: Matang
1: Danau. Lupa namanya aku juga tuh. Sehari-hari gitu. Tang Donau bakal.
0: Nanda kayaknya.
1: Hah?
0: Nanda
1: kayaknya. Yang lupa namanya malah tuh.
0: Oke.
1: Nanda loka iye. Laki Bu Sri loka iye. Bang Mimin, Bang Budiman, loka iye. Nda Ari, Wanusu. Laki Bu Sri dok ya?
0: Belum, masih lewat ya.
1: Laki Bu Sri. Palsu bukan aki, gila dah aki. Lo kak iye yang anak iye lagi rekod tapi dia lupa lah. Ada lah iye.
0: Yalah.
1: Masih lupa tu ya.
0: Siap. Terima kasih Pak Ude. Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambat kayaknya penerimaan suara kita ya. Oke lah, terima kasih untuk Pak Ude yang udah gabung bersama kita. Baik, sehat selalu ya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah untuk kita, Kak Eca.
0: Oke lah, Bang Pak Wadi. Bagaimana kabarnya ya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cukup sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, sehat selalu pastinya ya.
2: Amin, amin. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu lah seninya Kak Eca.
0: Insyaallah dengan cuaca yang bagus saat itu tetap baik dan sehat.
2: Iya, okay. Yang asal selalu kita harap-harapkan sehat. Dibadi ini apa rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Banyak kesabaran, ketenangan dan kekuatan iman lah tentunya Kak Eca.
0: Jadi amin insya Allah lah.
2: Lagunya Kak Eca.
0: Oke, mau lagu apa tuh ya Bang Pawadi?
2: Dari Intan Ali ya, itulah yang ngambil lagunya Kak Eca.
0: Intan Ali gitu ya, cek dulu yang tersedia itu. Air mata pengantin, lagu ya cinta segitiga, rembulan di siang hari.
2: Ya, Kak Eca.
0: Oke, air mata pengantin. Lanjut, salam ya.
2: Ada pertanyaan-pertanyaan tentunya buat Kak Eca yang lagi siarannya. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah.
2: Buat Pak De tadi Yai. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga lah Pak De terus.
0: Amin.
2: Untuk Pak Kipul dan Kak Diani, lama nih Kak Diani paluh ngapai. Dia itu sangat suka gabung-gabung ke Kak Eca.
0: Kita harapkan sih baik sehat selalu. Ya.
2: Dengan Bang Telapa, Bang Andi juga. Terus lagi dengan Mama Nafa, Wansu, tak lupa lagi dengan Pak Bujang Cahye, Bujang Kerenceng yang dah lama dengan gabung tu dia kemana ya Pak Bujang Kerenceng. Tapi mudah-mudahan lah dalam keadaan sehat walafiat. Juga dengan Pak Ngah Marwan yang ada di Sinduyannya. Mudah-mudahan juga sehat selalu lah Pak Ngah. Terus lagi dengan Kak Ella dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Yayan, Kak Jenap juga, terus Ki Ambi, Nanu Pak Agi dengan Pak Alang Ti kita, juga dengan Pak Suanan. Buat seni-seninya lah Kak Eca, tanpa terpikir lagi. Juga buat Bang Madun kita yang di Samadnya. Juga dengan seni-seninya lah yang di Samadnya mendengarkan ya. Kebetulan kamar Bang Padi itu kosong tuh Pak Eca ya.
0: Oh sapi ya, tidur ya kali tengah hari itu.
2: Ya mungkin lah kali tidur kali.
0: Istirahat.
2: Adalah buat semuanya lah Kak Eca ya, tempat terkecuali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Pawadi tadi udah gabung, baik-baik dan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ke penelpon yang berikutnya. Oke, halo selamat malam di Prodangdut.
3: Halo, Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Bagaimana Bang Andi kabarnya ya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat, cuaca cerah.
0: Rata panas rupanya itu. Oke lah ya, sedia kipas selalu kali ya. Oke lah, lagunya mau lagu apa?
3: Lagunya dari Asep Aes aja lah, sering gitu.
0: Apa ya?
3: Aset AS Seringgit.
0: Oke, siap lanjut salamnya.
3: Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ica lah, selamat bertugas, selamat sore juga, kemudian tetap semangat.
0: Insya Allah, siap.
3: Ya, buat Abang Nanda kita, Aci Fulan kita, nampak dia tadi ya, Abang Oyot, Pak Anjang, Bujang, Enja kita sepaket. Tadi anak Cibu Siri kita, Kak Ida, yang lainnya kita rangkul aja lah.
0: Oke.
3: Rangkul dari A sampai Z, terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangatnya Bang Andi kita, maklum gabungnya awal deh. Rati suki dan bahagia ya. Oke, baik pendengar ya, kita lanjutkan kali itu, kita beralih ke via WhatsApp mungkin ya. Oke, kita coba terima dulu teleponnya di 0851-7670-0977. Oke, halo di Prodangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Meme, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Di Singkawang gimana?
4: Dengan Mbak Eci gimana?
0: Betul, betul, betul, betul. Gimana ya di Singkawang cuacanya?
4: Panas banget.
0: Waduh, panasnya pakai banget lagi. Oke dah, yang penting insya Allah tetap baik, sehat di sana ya.
4: Malam itu ada kilat.
0: Oh, kapan tuh? Tadi malam? Iya memang
4: berapa
0: sih.
4: Berapa kali lampu mati dua hari.
0: Oh, padam ya? Kemarin?
4: Iya. Dua malam.
0: Kalau kita sih beberapa hari yang lalu, tiga atau dua ya.
4: Oh, dari Radio Singkawang. Mau padam lagi nih.
0: Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi, ya. Tapi mudah-mudahan nanti padamnya nggak terlalu begitu lama kali ya.
4: Insya Allah. Tapi radio kami pakai baterai.
0: Lama nih ya.
4: Aman.
0: Oke lah, siap. Jadi bisa dengar RRI sampai selalu.
4: Amin.
0: Oke deh. Nah, Kak Mimi mau lagu apa ya?
4: Tinggal tanpa kata.
0: Tinggal tanpa kata dari siapa nih?
4: Yang dulu pernah Meme minta buat sama Mbak Eca tuh.
0: Oh, kita cek dulu ya. Via Valen ya, lepas tanpa kata atau Fanny Fabiola nih? Yang mana nih?
4: Cowok.
0: Cowok dari siapa? Ya.
4: Waktu itu Mbak Meme pernah minta lagu itu sama Mbak Eca.
0: Kita cek dulu ya, tinggal tanpa kata ini, soalnya udah lama nih nggak ingat jadinya nih Kak. Kalau tahu penyanyinya mungkin langsung ingat nih.
4: Lain nggak? Boleh kan lagu dangdut Dayak.
0: Dangdut Dayak, tapi liriknya aman nggak? Bagus nggak liriknya?
4: Aman.
0: Oke, okay. Dari siapa?
4: Itu apa? Mengganggu Nangdara.
0: Apa?
4: Nangdara.
0: Kita
4: dari Adebra.
0: Adebra Zokalo ya. Oh iya ya, Nango ya Nangdara. Oke, siap, lanjut salamnya.
4: Salamnya buat utamanya buat Mbak Eca, semoga sehat selalu. Selalu di dalam lindungan Allah.
0: Amin.
4: Cepat jodoh. Semoga cepat naik haji.
0: Amin, nah itu paling keras nih. Amin, amin, amin, amin.
4: Jangan lupa ya, titip salam buat mama ya.
0: Iya,
4: semoga. Buat Abang Arianto, buat Aki Besri, Abang yang udah masuk ya.
0: Oke, siap.
4: Aki Besri, Wan Usu. Kak Tia, Mama Dasa, Abang Arianto minta lagu kan?
0: Oke.
4: Lagunya Cinta Bukan Biasa.
0: Cinta bukan apa tadi?
4: Bukan basa-basi.
0: Bukan basa-basi. Oke, dari
4: Saguma
0: Fauzan ya.
4: Lagu kesukaannya itu.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya.
4: Salamnya buat Kak Berutaus, Mbak Ulan, Kak W, buat semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
4: Ya, dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Ki Busri, bagaimana kabarnya Rito? Baik, sehat?
5: Alhamdulillah, panas.
0: Oke, mudah-mudahan selalu baik, sehat. Dimana pun
5: ya, Kak mandi di sungai, jadi kepanasan.
0: Yang lumut ya?
5: Rajunlah dari sungai.
0: Sanginnya
5: pantau kalinya ada atau dalam. Ayo pantau dalam.
0: Alah ya
5: Allah. Selamatlah jalur.
0: Allahu Akbar. Amin. Jangan
5: sampai.
0: Nani Aki, gimana? Kita lanjutkan lagu ke atau nak
5: lagunya lagu Ainun najalah dari Muhsin Alatas.
0: Ainun Muhsin, oke.
5: Okay. Dari Muhsin Alatas, ada ke?
0: Ade.
5: Ainun, salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Insyaallah, amin.
5: Buat Kak Meme juga ye, sekeluarga ye. Semoga sehat selalu juga, Bang Pawadi kita juga. Pak Lang Pi, Cik Kulan, Pak Dedi Muncundung, Bang Bujang Cahaya, Bang Ahmarwan, Wan Nusu, Wan Naci, Mak Suri Sija, Mama Nasa, Cik Ambi, Bang Pardi, Bang Alimin, Kak Jainab kita, mudah-mudahan cepat sembuh Kak Jainab.
0: Amin.
5: Bu Ari. Jaga Ibang Bujang S sama Kak Marnya, mudah-mudahan cepat sembuh juga Kak Marnya ye. Kak Ella, Bang Senja, Kak Pia, Bang Yayan, Pak Suanan. Jaga lah banyak pun masih ada, jangan lupa Bang Andi.
0: Maklumlah.
5: Bang Edi, Bang Budiman, Bang Teridi, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari Asabajet. Abang Danda, jangan lupa Abang Danda. Imana Bella juga. Yang lain dirangkul ya lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf tak disebut yang namanya satu persatu ya. Buat Eca makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk Nek Aki Busri udah gabung bersama. Tetap baik, sehat selalu. Oke, satu-satu ya kita bacain chat WhatsApp, satu di SMS. Kali ini dari Uning Shangshut, pendengar di G Parit. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Timpul lagi, biasa, biak muda. Request lagu pecah 1000 katanya dari Sapi pun boleh. Oke, salamnya di Pumpung Jaklah. Baik, terima kasih Bang Uning Shangshut yang udah gabung bersama kita. Tetap baik, sehat selalu. Terima kasih udah gabung. Oke, kali itu SMS-nya dari Bang Dedi di Kantan ya. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Lagunya Terong Dicabein. Wah, lagu andalan ini ya. Kak Eca yang bacakan, semoga sehat-sehat selalu dari Dedi di Kantan. Oke, baik, terima kasih kembali untuk Bang Dedi, tetap sehat juga ya. Nah, karena banyak yang request lagu tuh jadi pendengar kita dengarkan beberapa, mungkin 4 lah atau 5 lah maksimal. Nanti kita sisanya di sesi kedua tetap kita putar untuk para pendengar kita yang agak dengarkan berbahagia itu. Oke, kita mulai lagunya dari Mansur S ya, Zubaidah. Nah, karena tadi perempuan tadi OP-nya nampaknya ya hanya video klipnya, jadi kita dengarkan dia langsung ya. Tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Oke, pendengar, kita lanjutkan di sesi kedua dengan lagu-lagu tadi yang udah kita dengarkan sebelumnya, pendengar ya. Di Prodangdut, dangdut adalah kita. Kita bacain dulu nih, pendengar ya, karena dari jam 12 tadi, pendengar. Awal udah ngecet gitu, pendengar ya. Dari Wan Usu dikawakan Prodangdut, dangdut adalah kita. Itu Rasena dengar lagu Rita, judulnya Lepaskan. Oke, salamnya Ella sepaket, Tia sepaket, Pak De, Wanaci, Bang Nanda, Swanan, Maksu, Long Amsyah, Haki Busri, Bang Pawadi, Bang Bujang S sepaket, Kak Meme sepaket, Bang Darul, Bang Andi, Lenius, Mama Nasa, Pak Ngamarwan, yang lain dibungkus dari A sampai ke Z. Salamnya dari Wan Usu. Oke, terima kasih Wan Usu udah gabung bersama kita. Tetap baik, sehat selalu pastinya ya, amin ya rabbal alamin. Oke, ke via telepon kita terima. Halo, di Prodangdut
1: Dut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ella.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Ella?
1: Kabarnya alhamdulillah.

0: Jualah.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga cepat naik hajinya.
0: Ya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Kita sumeng naik haji.
1: Buat mana su yang ngajak kami gitu ya. Buat mana si Pak Usu Putri. Pak De. Ah, cok sape teh Miss Kofi. Oh, hade anak yo.
0: Siapa?
1: Ada yang nak numpang yo. Wan Aci teh aja.
0: Oh, Wan Aci.
1: Ya, assalamualaikum Wan.
0: Lanjut Wan.
2: Adalah kita. Assalamualaikum kan.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Wan Aci?
2: Alhamdulillah sehat. Baik. Hari pun panas-panas Bandung enggak ya?
0: Oh, panas-panas Bandung. Sedap nih, ya, dan kepanasan, dan juga kesajukan.
2: Nah, ada angin juga ya.
0: Iya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan tetap selalu baik untuk Wan Aci kita. Lagunya, mau lagu apa
2: ya? Nah, lagunya dari Mansur aja lah.
0: Mansur judulnya?
2: Katanya.
0: Bertanya.
2: Katanya.
0: Katanya, oke. Okay.
2: Nah, selamatnya buat Eca, selamat bertugas merantau selalu. Buat Hela, buat Ikil, buat Ceria, makasih ya lah.
1: Sama-sama, Wan.
2: Mudah-mudahan Wan Isu aja nangar, buat Nanda, buat Insang Sud, buat Tia, buat Bunda Ari, buat Alimin, buat Aki Busri, buat Imana Bella. Nah, buat semuanya aja yang nangar lah pokoknya.
0: Oke
2: lah. Bentar lagi lah kak gabung lah kak asar nak kumai juga.
0: Oh, sore iya.
2: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada manusia juga di dalam deh kak Eca. Nah. Rodang-rodang adalah kita, Cak.
0: Oke, Wanusu. Ha, tadi udah dibaca sih chatnya. Mau salam-salam aja, ke?
1: Tadi ada reset juga buat saya kan belum?
0: Udah di awal
1: oh,
0: tadi.
1: Oh, udah lah dari ya. Aku nak jumpa, nak ngomongin kau nanti.
0: Atau nak salam dengan para pendengar kita, oh. Nak sapa salut dengan Wanusu kali.
1: Iya di, aku nak salut nak ngomongin kau.
0: Alah ya Allah ya. Gek kume kita Wanusu teh.
1: Hah?
0: Gek kume ke Wanusu.
1: Aku agak dumelah.
0: Oh, semangat. Panas keadaan si Nun.
1: Iyalah bukan lagi cari panas.
0: Oh ya Allah ya, pakai tangguh lah dan pansila. Payung ke gay. Oke lah, terima kasih, tetap sehat selalu untuk Wanusu.
1: Amin, amin, amin, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Dah, assalamualaikum, Cak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik tadi ya pendengar kita dari Kak Ella, Wan Aci sampai ke Wanu sudah gabung bersama. Dan nanti kita lanjut lagi dengarkan lagunya itu mencarikan tim longgok pendengar ya. Tapi kita bacakan chat dulu satu pendengar ya, tadi ada yang chat kita itu dari Bang Budiman ya. Assalamualaikum Rodangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Mau request lagu Roma Irama Pantun Cinta. Salamnya buat kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu. Amin. Buat pendengar di Medan, sejangkung cuaca itu panas katanya. Walah ya. Jadi mudah-mudahan ya tetap baik, sehat selalu ya Bang Budiman. Terima kasih udah gabung. Oke, lanjut kita dengerin lagu kali ini dari Muhsin Alatas ya. Hai Nun, selamat mendengarkan.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Terima kasih.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih diajari kita Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan beberapa menit tersisa dan kita bertemu di sesi akhir saat ini. Dan bagi para pendengar yang mau gabung di 085176700977 via telepon SMS ataupun WhatsApp. Oke, kita terima ada siapa di sini? Halo di Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dan sudah telah kita. Aduh Kak Ica, ya dari semalam nggak gabung dari siapa
0: tuh? Oh, Allah ya Allah, kasiannya ya.
1: Ya kan ini gabung, apa masuk udah diangkat.
0: Allah ya sagalung be, ya
1: enggak enak diri.
0: Maklumlah berabut-rabutan tuh, payah juga ngatur
1: dan kadang-kadang udah masuk be, dan Kak Ica ngutar lagu.
0: Aduh sayangnya, ya di damping apa dah. Yang penting kabarnya baik, sehat, iya.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Sama kayak jatuh, mungkin kecil tau.
0: Orang Paloh ke?
1: Ya, bukan lah.
0: Orang Selakau.
1: Bujang.
0: Bang Bujang Krenceng. Oh, udah sekian lama. Oh, Allah ya Allah ya Allah, panjang umur
1: masuk,
0: ya.
1: Aku masuk dengan Bang Elda, Bang Elda dua kali.
0: Jadi dah lama dan gabung bersama itu. Tapi kabar insya Allah baik ya Bang Bujang.
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Bagus ke cuaca sini nih.
1: Dangkangnya waduh
0: tadi. Oh, panas bedangkang. Jadi luar biasa dah. Semangatnya mudah-mudahan tetap baik dan sehat.
1: Ada susu ge berani. Panas sangat tanggung memang ada daerah apa yang rendup kan.
0: Ya mun ada tempat betaduh pakai jua ih sadap ih tapi itu umur saya aneh panas. Ada
1: batang-batang kayu dekat umme adalah.
0: Jadi panas tahan-tahan nek di ngerising. Oke lah Bung Bujang Kerenceng mau lagu ke.
1: Minta lagu lah dari semalam nggabung dari
0: cuma tuh mau ya. Lagu apa lah tuh ceritanya?
1: Cinta bukan kapal kan Iis Dahlia.
0: Cinta bukan kapal.
1: Ah
0: dari Iis Dahlia ke?
1: Oh.
0: Oke lah salamnya lah Sile.
1: Oke lah salam-salamnya buat Mbak Isha. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
1: Semuanya lah pokok semuanya lebih kata tadi. Jadi nang kaya buat Pak Ude tadi, buatnya Bang Padi juga, buat Kak Ella sepaket, buat Bang apa ya, buat Kak Tia sepaket. Oke okay, awal, kaya buat Mak Padi sangat kita, Wanusu juga, buat yang ada di Kenanai, Kak apa, Mama apa, Mama Nasak ya?
0: Mama Nasak ya, oh, di Piantus beliau.
1: Ya, Piantus ya kenanai
0: buat kami. Oh, kenanai Piantus kide ya. Oh,
1: iya. Ah, iya di kenanai ye di sa Piantus ye. Lah kaya buat Bang Oyes kita juga buat Pak Anjang juga. Kaya buat Cikulan kita. Cikulan kita.
0: Ye.
1: Yang lainnya
0: kita kabar.
1: Lah jadi keren.
0: Oke.
1: Okay. Pak Bu Sri kita hari kabar dia ya. Antu Kak Ica, terima kasih Kak Ica.
0: Sami-sami. Terima kasih.
1: Sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, panjang umur Bang Bujang Krenceng ya. Oke, mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu ya. Dan berhubung waktu nampaknya kita bacakan chat WhatsApp atau chat WhatsApp dia berdengar ya, karena lagunya masih banyak lah diputarkan untuk berdengar ya. Oke kita bacakan dari Kak Eka untuk berdengar. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam. Opro Dangdut Dangdut adalah kita. Request lagu Meleleh Bahagia vokalnya Milen DA ya, kalau ada waktu nanti kita putar ya. Lagunya ditunggu. Terima kasih buat RRI Sambas. Oke terima kasih kembali. Lanjut yang terakhir ya. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Mau request lagu Trauma dari Yunita Ababil. Salamnya buat Kak Eca yang baca. Buat Ki Busri, Bang Pawadi, Kak Mimi, Wanaci, Wanusu, Kak Jainab, Kak Cikulan ya, Bang Alimin, Kak Ella, Tia, Maksud, dan buat semua monitor dan semua pendengar jalah kaca. Buat Kak Eca yang baca, terima kasih tertanda Mama Nasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ada SMS yang ketinggalan ya. Assalamualaikum Rodangdut. Waalaikumsalam. Saya Bang Pardi Munade, asinak dengar puja dari Bang Haji. Aduh sayangnya itu waktu nak itu Salamnya buat Ibu Sri, Bang Pawadi, Manusu, Wanaci, Kak Iya, buat semuanya ya, jelah yang dengar di sur itu. Insya Allah selalu diberikan kesehatan juga. Kompak di udara. Oke lah buat Kak, Kakak, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon penutup melalui via WhatsApp kita coba terima. Halo, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Nah, Bang Bujang Cahye, bagaimana kabar ya?
2: Sehat walat ya, alhamdulillah. Kemana-mana pun disiar itu.
0: Alhamdulillah ya Allah, leh bagus cuaca, bagus. Ya orang dalam keadaan
2: bukan
0: baik dan
2: lagi
0: sehat. Jadi Bang Bujang Cahye, karena mohon maaf, leh waktu tu kita tu kasih kena terujangkan lehnya. Mau salam-salamnya sih leh, tapi lagu dah bisa diputar ya.
2: Nggak, nak minta lagu hari itu, cuma nak napsen aja. Napsen tiap hari, mak nelpon, payah juga nak masuk, udah berobot ya.
0: Nah ya Allah. Jadi, ya, edaan sagol, pendengar kita itu.
2: Cuman salam sehat selalu lah, salam kompak dari Sri Laba. Mudah-mudahan sehat semilah pendengar, baik yang Kak Eca maupun yang lain-lain. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Bujang Cahye sebagai tanda hadir katanya tadi. Ya Allah, pendengar kita ramai nak gabung, tapi jadi waktu sedang nak misahkan kitanya tang sadihnya untuk pendengar. Oke lah, biar kita tetap bahagia, mungkin kita akan dengarkan lagu-lagu beberapa yang tersisa, tapi mohon maaf, daan sumenya kita akan putar ya. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas, nanti kita akan temani para pendengar kita dengan berbagai rangkaian acara lainnya untuk para pendengar di sore hari. Dan nanti kita akan dengarkan lagu religi dan juga kumandang azan asar ya di jam 3 lewat 16 menit. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas di 97,4 FM. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladzi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbika ar-ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadhibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan saatnya kita akan ikuti kentongan kali ini bersama dengan Pontianak Waspada Api mengatasi resiko kebakaran di pemukiman padat. Tetap bersama di RRI Sambas.

0: Assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore ini kami hadirkan untuk Anda program Kentongan yang hadir di tengah-tengah Anda. Saya Berman Tahir, penyiar Anda. Di sore ini kita membahas Pontianak waspada api mengatasi risiko kebakaran di permukiman padat.
1: Selamat sore Bang, lupa tadi saya. Siapa namanya Bang?
0: Budi, Bang Edi.
1: Bang Budi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, betul ya ketua ya?
1: Ketua harian Bang.
0: Oh siap,
1: alhamdulillah. Ketua saya, Pak Ateng Tanjaya, masih dalam keadaan sakit, karena kena stroke. Kami selalu berdoa, kami selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya beliau itu cepat sembuh dan hadir di tengah-tengah kami.
0: Bukan Bang Edi, kalau kita bicara kebakaran begitu, kalau menurut Bang Edi sendiri, pemantauan Bang Edi selama beberapa tahun terakhir gitu, kira-kira angka kebakaran di Kota Pontianak ini, apakah jumlah kasusnya di tahun 2026 ini cenderung meningkat atau menurun nih Bang?
1: Menurun dan meningkatnya jumlah terjadinya kebakaran Bang, tergantung daripada kelakuan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, mereka tuh lalai terhadap penggunaan peralatan elektronik, peralatan listriknya di rumah. Yang mana kita lihat pembangunan begitu cepat, tapi tidak dibarengi dengan pembaruan instalasi listriknya. Belum lagi apabila perumahan itu atau rumah itu menggunakan menggunakan alat-alat listrik yang tidak SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, itu sangat riskan sekali apabila ada penambahan peralatan listrik, Bang Budi.
0: Jadi faktor utama yang bisa menyebabkan kebakaran di kawasan pemukiman padat ini adalah yang paling utama adalah listrik begitu Bang ya?
1: Kebanyakan kita, bukan kita menjelekkan, bukan kita tujuannya mendiskreditkan pihak penyedia listrik yaitu pihak PLN, bukan Bang. Ada faktor-faktor eksternal mungkin yang menyebabkannya. Tapi saat ini, sekarang ini, detik ini, hampir terjadi setiap hari itu pemadaman listrik. Karena pemadaman listrik itu durasinya panjang. Berdasarkan pengalaman saya sebagai petugas pemadam kebakaran dan juga pengurus pemadam, dulu itu pernah terjadi hal seperti ini. Makanya saya berpedoman berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Apabila terjadi pemadaman yang listrik ini, sangat riskan terjadi kebakaran Bang. Karena berdasarkan teori kelistrikan itu, dia padam. Pada waktu dia nyala, itu kan arus yang masuk di jaringan itu kan cukup besar Bang, tiba-tiba. Kan ada teorinya, karena saya juga orang listrik, orang elektronik. Jadi ngerti, begitu besar, begitu dayanya masuk ke jaringan listrik, bebannya juga besar. Itu instalasi listrik yang tidak SNI, instalasi listrik yang lama tidak diperbaharui, itu akan riskan menerima arus yang begitu besar.
0: Oke, artinya ini pengaruh instalasi listrik yang tidak sesuai standar ini cukup besar pengaruhnya begitu Bang Edi ya?
1: Iya besar Bang, Abang lihat sendiri bangunan-bangunan yang rata-rata tertimpa musibah kebakaran itu rata-rata bangunan yang udah berumur. Bangunan yang kita lihat udah lama, kata orang Pontianak bangunan tua lah. Nah itu terjadi, Abang coba lihat yang di Tanjung Pura
0: kemarin ya?
1: Tanjung Pura itu kan kemarin kan kita lihat bangunan itu kan udah puluhan tahun. Seperti yang terjadi di Pasar Tengah yang dekat waktu Imlek juga begitu. Bangunan yang sudah cukup tua, cukup berumur, tapi mungkin tidak ada permajaan instalasi listriknya. Tetangganya mungkin ada instalasi listriknya. Nah, ini kan ada gudang-gudang yang tidak ditinggali.
0: Kosong ya?
1: Nah, dikosongkan. Nah, itu yang mungkin dari penyebabnya kita juga tidak tahu. Apalagi tidak ada penghuninya ditinggal pada waktu selesai pekerjaan. Nah, bisa jadi penyebab awalnya mungkin dari binatang sejenis tikus gitu gigitnya lama-kelamaan dia punya isolasi daripada peralatan listrik itu tersebut terbuka. Nah, dengan arus yang besar itu begitu masuk di jaringan itu, itu yang buat dia bisa korsleting. Ada lagi barang-barang yang mudah terbakar di dekat jaringan itu. Banyak Bang penyebab Bang. Apalagi kalau misalnya rayap. Rayap itu kalau misalnya di bangunan tua itu seperti tahun Bang. Saya pernah memperbaiki instalasi yang di dalam rumah itu dia punya beberapa detik itu tidak jatuh. MCB-nya itu dibesarkan. MCB-nya dibesarkan karena dayanya juga besar kan. MCB dibesarkan dia tidak jatuh. Tapi dia merah Bang. Setelah kita buang rayapnya itu merah sekali ya. Itu kalau tidak kalau ada misalnya ada debu-debu, ada serpihan-serpihan apa kertas atau apa, kardus apa dekat situ, itu bisa terjadi memicu kebakaran awalnya. Itu Bang Budi.
0: Bang ini selain listrik, kira-kira faktor lain penyebab kebakaran yang mungkin sering ditemui di lapangan apa ini Bang?
1: Gas.
0: Gas ya,
1: LPG. Gas. LPG. Gas.
0: Oke.
1: Tapi makanya kita selalu memberikan simulasi, kita memberikan edukasi kepada masyarakat apabila diminta, yang mana kami pihak pemadam ini sering diminta oleh masyarakat, apakah itu masyarakat perusahaan, kantor, sekolah, madrasah, Damri, misalnya Damri, Pertamina, BPJS Kesehatan, itu kami selalu memberikan edukasi tentang bahaya kebocoran gas, indikator indikatornya dia akan meledak. Tapi kebanyakan masyarakat bilang, oh disebabkan oleh gas meledak, ya gitu diam aja.
0: Oke, tidak meledak. Jadi pemahaman masyarakat ini seperti apa juga nih, Bang Edi?
1: Masyarakat itu kadang-kadang gas, kebocoran gas itu tidak bisa kita siram pakai air.
0: Okay.
1: Misalnya kita lagi masak nih ya, lagi masak ditinggal, kita masak lagi menggoreng, itu kan minyaknya kan panas, nah itu akan mengeluarkan api terbakar, makan ke bagian bawah kompornya, nah gas itu kan masih tetap mengalir, nah itu makin besar, itu tidak boleh disiram pakai air.
0: Okay.
1: Dia harus ditutupi oksigennya, kita buang salah satu indikator untuk terjadinya kebakaran. Salah satu indikatornya oksigen, oksigennya kita tutup. Ya tutup pakai kain basah, handuk basah, tirai basah. Dia tidak bisa langsung bang, kalau misalnya langsung disiram pakai air, dia akan membesar seketika. Nah, apa yang terjadi kalau disiram pakai air di ruangan tertutup, dapur? Yang dekat dengan tirai, yang dekat dengan deck yang udah kering, nah itu cepat terjadinya kebakaran menyebar.
0: Oke, artinya risiko penggunaan LPG ini juga harus diketahui masyarakat begitu ya, Bang Edi?
1: Iya, terutama mak-mak yang kita kategorikan mak-mak bekalut, ya malam lah orang Pontianak ini kan, hebohnya kan dengan sekarang mak-mak nih. Nah, kalau mak-mak itu udah kita kasihkan edukasi tentang bagaimana menanggulangi kebakaran yang disebabkan oleh gas bocor. Ah dia terang-terang, dia sudah tahu. Tapi sebelumnya dia pastinya takut, megang aja tangannya bergegar. Ada beberapa penanggulangannya yang kita ajarkan ke mak-mak. Sekali dia sudah ala bisa karena biasa, saya bilang. Nah, mereka sudah kita ajarkan tata cara bagaimana menutup gas itu supaya tidak terbakar. Pakai basah. Ada dilempar bang pertama-tama itu. Dilempar itu takut kan, dilempar kan. Tak kena, akhirnya besar kan, takut ya. Tangan udah bergegar, kami ajarkan gini, tidak boleh ya, pelan-pelan. Kalau di luar ruangan kita lihat dulu dengan anginnya. Kalau angin berhembus, kita jangan di depan dia, kita harus di belakang angin. Jangan di depan angin, tiba-tiba anginnya mengarah ke kita, kita tidak siap, nah itu akan berbahaya.
0: Bang Edi, ini ada pemahaman begitu setelah ditutup pakai air, kain yang basah tadi, terus selangnya dibuka, dibawa keluar begitu bang ya. Ada juga yang katanya direndam pakai air begitu, yang mana yang benar ini bang?
1: Kita tidak bisa memberikan edukasi sembarangan bang. Jadi kami memberikan edukasi tentang pemahaman bagaimana menanggulangi gas itu bocor kan, kadang-kadang sumbunya orang bilang itu tidak bisa ditutup. Itu taruh aja di tempat terbuka, biarkan aja dia gasnya sampai habis. Dan kalau di dalam ruangan gas itu sudah terbuka, gas itu sudah menyebarkan aroma khas daripada LPG, kita jangan menyalakan lampu, jangan menghidupkan barang-barang yang membuat pemicu. Misalnya kita pukul antara besi dengan besi, itu bisa terjadi pemicu awalnya karena gas itu sudah ada di dalam ruangan tersebut. Buka jendela, buka pintu lebar-lebar, biarkan sirkulasi udara masuk ke dalam. Yang untuk menetralisir gas itu yang di dalam ruangan tertutup, kita bawa keluar ke ruangan terbuka, biarkan digasnya sampai habis. Kalau misalnya sumbunya itu tidak bisa kita tutupi, aman.
0: Siap. Bang Edi, kira-kira langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dari rumah begitu, bagaimana kita bisa meminimalkan risiko kebakaran juga seperti apa, Bang?
1: Bang, kita sudah memberikan semua yang kita ketahui terhadap masyarakat, tapi masyarakat kadang-kadang tidak peduli. Kata orang udah mau berak baru cari WC. Dia waktu dia berjalan itu tidak memetakan perjalanan dia. Misalnya kalau kita masuk bioskop, masuk ke mall, kita harus melihat dulu titik evakuasinya lewat mana. Masyarakat kadang-kadang tidak peduli. Itu sudah terjadi, abang kan lihat sendiri berita-berita di nasional. Terjadi kebakaran di bar yang pintunya hanya satu. Makanya kalau kami sebagai petugas pemadam kebakaran, kalau kami masuk dalam satu ruangan, satu gedung, kami memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu, kita harus ngapain gitu lah. Nah, masyarakat kadang-kadang tidak peduli. Makanya kita berikan edukasi, simulasi kepada masyarakat supaya mereka makin paham, makin mengerti. Gas itu memang tidak berbahaya bagi orang yang ngerti. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Bang, kalau kita bicara Kota Pontianak ini, kira-kira di wilayah pemukiman ini kan Kota Pontianak ini cukup padat begitu Bang ya. Yang rawan ini wilayah mana Bang? Terus kalau kita bicara akses jalan juga, ini pengaruh juga gak? Untuk apa ya, untuk proses pemadaman?
1: Saya kalau misalnya sering ikut kegiatan rapat dengan instansi terkait, saya ini kadang-kadang pada asmilu coba. Di wilayah-wilayah tertentu tuh paritnya, selokannya disumbat. Semen. Sedangkan kita ini tidak bisa mengharapkan dari PDAM. PDAM pun kalau saya ngomong, tolong Pak kalau misalnya ada anggaran di wilayah Kosen Gibran, tolong Pak untuk wilayah Paris 2 ujung itu, Purnama ujung itu kalinya, paritnya dikeruk, dibuat penembung. Jadi kalau misalnya terjadi karhula, kita tidak bingung-bingung lagi untuk mencari sumber air, apalagi di wilayah padat penduduk seperti Bang Budi bilang. Tolong dijaga paritnya, tolong dijaga embungnya kalau dibuat penembung. Mas Rembang itu pun saya selalu menyarankan seperti itu Bang. Untuk wilayah padat penduduk, tolong dibuatkan embung atau paling tidak parit, saya bilang, yang dipelihara oleh masyarakat. Takut terjadi kebakaran, oh habis Bang kalau udah sumber air. Makanya saya sarankan kepada pemadam-pemadam yang udah mapan itu mengadakan menyediakan membuat mobil tangki yang minimal itu 2,5 kubik, 2.500 kubik air. Kalau misalnya terjadi kebakaran, itu yang mencegah penyebaran apinya dulu. Okay. Sebelum kawan-kawan pemadam yang lain datang. Nah, makanya sekarang Abang kan, Bang Budi kan udah lihat, pemadam itu sekarang udah banyak mobil tangki. Nah itu yang kami harapkan. Kami tidak bisa mengharapkan air parit yang mana kalau tidak ada pasang, kering.
0: Oke, kalau kita bicara tadi akses jalan begitu Bang Edi?
1: Masyarakat sekarang masih Bang. Makanya kami sebagai pengurus selalu koordinasi dengan instansi terkait, Pol PP, TNI Polri, Dinas Perhubungan. Bang, saya bilang kalau ada kebakaran minta tolong Bang, kami dibantu untuk akses jalannya. Masyarakat Pontianak ini masih ada yang menjadi pusat tontonan Bang, kurang hiburan dia. Itu dia selalu menutup akses. Nanti kami sekali terlambat datang, ada cerita. Datang cepat tidak terima kasih, datang terlambat dicaci maki. Saya bilang gini ya, Bu, saya bilang, Ibu kalau mau manggil kami cepat, sebelum kebakaran kami dikasih tahu Bu, saya bilang. Kami standby, saya bilang. Oh, tak ada sampai 5 menit kami dah selesai dan nanggulangi. Bu, saya bilang, diam Bang.
0: Dan bahkan banyak kejadian petugas juga mendapatkan musibah di saat menuju lokasi begitu Bang ya.
1: Iya Bang, saking semangatnya kawan-kawan yang tidak kita bisa bendung, saya selalu mengatakan cuti keselamatan diri sendiri dulu baru bisa menolong orang. Jangan kita ditolong orang, saya bilang. Bukan kita tidak mau cepat-cepat, bukan kita tidak mau laju-laju, tapi tuntutan masyarakat itu seperti itu. Kasih itu ya pada waktu jam-jam tertentu. Makanya saya selalu bilang ke kawan-kawan, hati-hati, bukan kita tak mau cepat. Kita ini nolong orang, jangan sampai kita ditolong orang. Jalan Bang, karena akses jalan itu Abang Sudi kan lihat sendiri. Jalan itu setiap tahun itu minim untuk kelebaran. Sedangkan kendaraan itu setiap tahun makin bertambah. Nah, itu akses untuk jalan. Yang kedua, untuk pemadaman listrik itu kadang-kadang ya, mohon maaf Bang ya, kadang-kadang saya ini telepon yang punya pimpinan yang punya kebijakan seperti Bang Budi. Siapa pimpinan Bang Budi? Saya tepuk, Bang ada kejadian ini Bang. Sama seperti saya dengan PLN itu, kawan-kawan di lapangan kami kan memakai ini Bang,
0: HT ya,
1: ini Bang, ntar Bang.
0: Oke.
1: Di dinding lagi itu Bang.
0: Iya, banyak sekali Bang ya.
1: Ya memang hobinya, memang hobi komunikasi juga saya Bang, Bang Budi. Okay. Nah, sekarang kami mempergunakan radio digital ini supaya biarpun kecil, ini aksesnya bisa sampai luar negeri Bang. Tanpa kita aplikasi, tanpa kita berdaftar, sama seperti ini, namanya radio digital. Jadi dengan radio ini kami enak komunikasinya, akses di lapangan kita tidak perlu pakai antena panjang-panjang. Karena radio digital yang kita mempunyai kartu SIM card-nya juga, tapi pulsanya hemat. Setiap satu tahun itu hanya membayar 180-an lah. Satu tahun banyak.
0: Satu tahun ya.
1: Puas satu tahun kita ngomong. Satu orang Pontianak itu beli liur. Nah seperti itu bang, enak kita komunikasi di lapangan. Jadi cepat kalau apabila ada laporan masuk ke call center kita.
0: Oke. Bang Edi, kira-kira perlukah apar disiapkan masyarakat di rumah begitu bang?
1: Perlu bang. Untuk penanggulangan kebakaran awal, misalnya kebakaran etalen listrik tengah malam. Emang perlu itu apar. Apar itu alat pemadam api ringan. Yang lebih bagus itu berupa foam bang, foam. Foam itu efektif untuk spesifikasi kebakaran A, B, C. Bahan cair maupun bahan yang lain-lainnya. Kawan kita dari media nih, dari media Tribun itu lagi makan bubur sama anak istrinya. Tiba-tiba di samping dia ada asap hitam. Ah, dia kan udah paham nama media. Dia lapor ke saya, Bang Edi ada kebakaran di belakang Masjid Mujahidin. Saya lapor ke kawan-kawan yang terdekat. Alhamdulillah yang terdekat itu yang standby, yang siap itu dari kawan PMI. Nah, penanggulangan awal dulu supaya tidak menyebar. Saya tanya kepada yang melapor itu, bang, respon pemadam itu berapa lama bang? Pak sampai 5 menit bang ini udah sampai dah. Nah, bagaimana menurut abang? Makanya SOP dari pihak terkait yang datang survei ke Pontianak saya patahkan. Kami di Pontianak tidak memakai respon time 15 menit. Semenjaklah secepat laporan itu masuk, secepat itu juga kami merespon, saya bilang. Karena petugas pemadam kebakaran itu tidak standby di posko, tapi mereka standby di HT digitalnya atau di HP-nya. Masing-masing mereka mempunyai grup masing-masing yang pakai nada dering tersendirilah. Apabila terjadi kebakaran di grup itu akan bunyi. Nah seperti itu bang, kerja kita, SOP kita, pemadam swasta Kalimantan Barat.
0: Dan juga banyak kadang mungkin ada laporan yang bisa dikatakan laporan bohong begitu bang ya, yang disampaikan.
1: Oh banyak bang Budi, banyak. Terutama di WA-WA yang tidak jelas lah. WA-WA grup yang tidak jelas. Dia bilang ada laporan kebakaran di Tujuh-Tujuh. Petugas pemadam nih bang, semangatnya insya Allah boleh-boleh lah. Memang kita tidak dibarengi semuanya dengan pelatihan. Mereka belajar secara otodidak. Karena mengharapkan pemerintah juga, kita juga tidak bisa. Nah, kita juga kalau misalnya ada biaya, kita pelatih sendiri gitu lah. Kita manggil pelatih. Nah, insya Allah kita yang udah ngerti, kita bisa memberikan mereka pelatihan dasar penggunaan peralatan dan penanggulangan kebakaran.
0: Oke. Bang Edi, kita berada di ujung kebersamaan nih Bang Edi. Bang Edi, kira-kira mungkin ya kalau kita bicara relawan begitu, jika ada yang ingin bergabung sebagai relawan, ini ke siapa menghubunginya begitu, syaratnya apa? Dan terakhir juga mungkin pesan yang mungkin disampaikan oleh Bang Edi sendiri terkait dengan mungkin kepada masyarakat Kota Pontianak agar mungkin lebih waspada, lebih aware dan siap menghadapi risiko kebakaran seperti apa juga nih Bang?
1: Kami menerima petugas pemadam kebakaran itu rata-rata berdasarkan hati nurani mereka untuk bergabung sebagai relawan. Tidak digaji dan tidak bergaji. Nah seperti itu. Itu panggilan dari panggilan jiwa yang mereka tidak bisa menolak panggilan itu bila mana diperlukan. Nah seperti itu bang. Sedangkan untuk masyarakat tolong, sekarang ini kan listrik sering padam. Sekarang itu bahasa gaulnya nyalak bergilir. Kalau dulu kan pemadam bergilir. Sekarang itu bahasanya bahasa gaul yang baru itu di WhatsApp itu nyalak bergilir. Sampai 5 jam, 6 jam. Saya harapkan jangan sampai tanggal 11 Juli. Kalau bisa secepatnya. Kita kan punya SDM, kita kan punya orang-orang hebat, orang-orang pintar. Masa bisa sampai 11 Juli bang? Per hari lagi. Itu udah bawa belur selama berapa hari ini. Lihat abang, orang yang punya duit tuh enak bang, pergi ke hotel. Sebuah hotel yang tak pernah listriknya padam, dia pakai genset. Yang kita nih, pergi ke mall, pergi ke tempat apa keluarganya. Kata orang ngendon, kata orang numpang. Mereka kasihan bang, punya anak kecil. Nah, saya lihat di media-media itu ikan arwananya mati sampai 5. Anak kecilnya yang biasa dipasangin, biasa dengan AC, itu kan kasihan bang anak balita tuh. Mm-hmm. Coba hati nurani kawan-kawan dari PLN nih, jangan mikir untungnya. Mm-hmm. Seperti kami petugas pemadam kebakaran nih.
0: Siap.
1: Kita berpikir kalau bisa tuh jangan sampai 11 Juli itu. Itu pun masih belum tahu bang, masih tanda tanya besar. Mm-hmm. Apa yang terjadi? Masyarakat ini berontak.
0: Yeah.
1: Kita tidak bisa membentuk masyarakat yang marah kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu hak mereka kok, terlambat bayar dicabut. Sekali mereka yang salah, diam-diam. Kan untung sepihak tuh bang. Cuma
0: iya.
1: dikasih ke apa, pengurangan apa, bonus segala macam, ditambah setengah bulan gratis. Tapi itu gak mungkin bagi saya.
0: Siap. Bang Edi, kalau begitu terima kasih waktunya Bang Edi. Boleh ya, saya terlalu. Mudah-mudahan kita bisa ngopi bareng nih bang ya.
1: Oh boleh, tanya siap. Bang Sarul nomor saya. Kita
0: siap.
1: Boleh ngobrol-ngobrol. Nanti saya masukkan ke grup pemadam juga biar tahu bagaimana dunia persilatan pemadam.
0: Siap, terima kasih Bang Edi. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkara kita cukupkan dulu program Kentongan, bagaimana kita membahas Pontianak waspada api mengatasi risiko kebakaran di pemukiman padat bersama Bang Edi Zulkarnain, Ketua Harian Forkom Damkar Swasta Kalimantan Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di sore ini kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya, Warta Berita Korwil Nusantara 9, kami hadirkan untuk Anda.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah tadi kita ikuti bersama ya kentongan, dan berikutnya kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.
2: Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari berita penting.
1: Tabung gas meledak akibatkan kafe terbakar di Jalan Gajah Mada Pontianak.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ mada. Ya aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang tetapkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027.
3: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran,

Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita edisi Selasa 7 Juli 2020, dan inilah berita selengkapnya.

0: Empat orang mengalami luka-luka setelah kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak. Dua korban merupakan karyawan kafe dan dua orang lainnya adalah pelanggan. Berikut laporannya.
1: Terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang bersebelahan dengan PT BPR Lokadana Sentosa. Peristiwa diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Caratika, mengaku berada di dekat meja kasir saat kejadian. Dirinya mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Saat kejadian terdapat juga 4 orang pengunjung yang sedang bersantai.
2: Awalnya itu datang gas, terus pasang, di situ meledak. Biar aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana. Posisinya di depan kasir aja.
1: Sementara itu, EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka.
3: Ini sebagai nanti gas di PT mana ya, kerja bang dari pihak kafe itu minta tolong pasangkan gas, katanya tidak ada gas, sekali dibuka katanya ledak, mungkin masih ada, mungkin tak kendor apa mungkin.
1: Data sementara menyebutkan 4 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan. Seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Karitas Bakti untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Syarutani melaporkan.
0: Animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama tetapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Kita simak laporannya.
4: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang, mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
5: Itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas. Sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah, baik itu jenjang madrasah aliyah, jenjang sanawiyah.
4: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan RKPD final tahun 2027 untuk Kabupaten Sintang. Terdapat perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses selama 6 bulan, mulai Januari hingga akhir Juni 2026, dengan melewati 11 tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporannya, Kurniawan menjelaskan, terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027.
7: Pertama, Dinas Pendidikan, 520,8 miliar. Dinas Kesehatan, 404,7 miliar. BPKAD, 283 miliar. Dinas Pekerjaan Umum, 173,8 miliar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 83,1 miliar. Sekretariat Daerah, 44,5 miliar. Dinas Perkebunan dan Peternakan, 30,3 miliar. Kecamatan Sintang, 21,4 miliar. Dan Dinas Lingkungan Hidup, 18,7 miliar.
6: Kurniawan menambahkan, ada 4 indikator kinerja optimis daerah pada tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa setelah RKPD ditetapkan, fokus pemerintah daerah beralih pada kesiapan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap proses prioritas dapat dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang ditetapkan.
8: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya meminta setiap kepala perangkat daerah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
6: Penetapan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan harga komoditi di pasar tradisional.
10: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan komoditi di pasar tradisional. Hasil monitoring Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang di pasar tradisional Kota Sintang, harga komoditi pekan ini ada yang cukup mahal, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, mengatakan kenaikan biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Meningkatnya biaya angkutan akibat naiknya harga bahan bakar, biaya operasional kendaraan, serta distribusi dari daerah pemasok ke Kabupaten Sintang menyebabkan pedagang harus menyesuaikan harga jual untuk menutupi tambahan biaya tersebut.
11: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi. Faktor lainnya yaitu biaya transportasi dan distribusi yang mengalami kenaikan juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga.
10: Dikatakan Erlis, berdasarkan hasil pantauan di Pasar Masuka Kabupaten Sintang, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini yaitu sawi hijau, sebelumnya dengan harga Rp22.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya pengurangan sampah plastik serta melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah dan merawat taman publik di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramdi.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pentingnya terus mengedukasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik. Ia menilai kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Padahal dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, terutama dalam jangka panjang. Ia meminta agar masyarakat mulailah dari diri sendiri, dari rumah. Kurangi penggunaan plastik yang tidak perlu, selain itu bisa dimanfaatkan menjadi pundi-pundi pendapatan bagi keluarga. Misalnya bekas botol minuman plastik untuk dijual kembali, atau jenis berbahan plastik lainnya. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus melakukan inovasi dan bukti nyata memelihara tempat pembuangan sampah dan juga melakukan perawatan taman-taman kota di Sintang serta tempat fasilitas publik.
13: Membenahi TPS-nya dulu, tapi saya melihat kok setelah dibenahi juga masih kumuh ya, karena 50 meter, kebayangkan bekas timbunan 50 meter. Sudah kita tarik-tarik juga masih kumuh. Kita ambil kembali yang di hutan wisata itu sampah-sampah yang plastik-plastik yang sudah lama.

0: Biasanya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak, dan di sore ini kami sudah bersama Prakerwan Supriyadi. Bung Supriyadi, silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Budiman di studio, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadi Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau, dan Kapuas Hulu terdeteksi ada potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang dengan cakupan wilayah yang tidak merata. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 8 Juli 2026, kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian informasi perakiran cuaca yang kami hadirkan untuk Anda dari BMKG Sepadi Pontianak.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@redipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air, dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimpan air dalam tanah.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauh.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

weekends. Oke, pendengar di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambal, siap masih bersama Eca di sore hari ini, pendengar. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu, dah gitu ya pendengar ya. Kita juga akan suguhkan informasi ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk para pendengar ya. Tapi kita ke informasi dulu nih ya pendengar ya. Dan ya, kali ini informasi mengenai kebakaran, tepatnya di Jalan Raya Singkawang Bengkayang yang sempat terjadi pada Senin malam tadi dengar jam 10:38 malam waktu Indonesia Barat. Ada bengkel ya yang memang berada di sekitaran Jalan Raya Singkawang Bengkayang milik Abuy dengar kelurahan Nyarumkop di Singkawang Timur. Dan kalau dari informasi yang disampaikan ini, waduh, bengkelnya udah hangus terbakar gitu pendengar ya. Dari jam 10.30 ya, tim pemadam itu baru bisa sampai di lokasi itu sekitar jam 10.50 malam pendengar ya. Dan ya, tiba di lokasi jam 11 malam dan dipadamkan hingga jam 11:32 malam pendengar. Dan kalau untuk penyebab kebakarannya masih belum diketahui secara pasti, apakah ini memang ada konsleting listrik ataupun memang hal-hal yang lainnya gitu pendengar ya. Dan ini masih dalam tahap proses penyidikan. Tapi sejauh ini dari yang beredar ya, foto yang dibagikan oleh pendengar kita yang bersumber juga dari Sambas Informasi, bahwa hangus terbakar gitu pendengar, hanya menyisakan berbagai puing-puing aja gitu pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi tetap berhati-hati seperti juga disampaikan melalui kentongan gitu pendengar ya, tidak terkecuali di berbagai daerah di kita ini, kayak di tempat-tempat seperti rumah ya ataupun juga pondokan ataupun tempat usaha memang rawan terjadinya kebakaran gitu pendengar ya, dengan situasi cuaca juga tidak menentu seperti ini pendengar. Dan harapannya ya, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa untuk nantinya beraktivitas ataupun dalam urusan dan pekerjaan kita masing-masing pendengar ya. Oke, bagi para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, harapan kami semuanya insya Allah diberikan kelancaran, selamat hingga tujuan. Yang masih sibuk juga mudah-mudahan diberikan kelancaran hingga selesai tugasnya, pulang dengan keadaan yang baik dan terselesaikan dengan baik juga. Oke deh para pendengar, kita dengarkan beberapa lagu pop Indonesia terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

Oke, selamat sore bagi seluruh para pendengar di RRI Sambas. Dengan lagu pop Indonesia kami perdengarkan untuk Anda. Kita lanjut ke informasi berikutnya, pendengar ya. Kali ini dari kontingen Yayasan Jantung Indonesia YJI Cabang Sambas, yang kita kutip di sambastime.com, pendengar ya, yang menyatakan siap tempur menargetkan perolehan medali ajang pesta Festival Olahraga Masyarakat Provinsi di Porprov 2 yang digelar di Kota Singkawang hari ini, pendengar. Ketua YJI Cabang Sambas Haria melepas keberangkatan kontingen yang terdiri dari 21 atlet, 4 ofisial dan 2 pendamping di aula utama kantor Bupati Sambas, yang pada akhirnya optimis perolehan medali perak bisa diraih pada Porprov pertama di Pontianak, kemudian ditingkatkan di tahun ini berkat latihan intensif para atlet ya. Dan bagi peraih medali emas nantinya akan mendapatkan tiket untuk melaju ke tingkat nasional pada Porfornas ya di 9 tahun 2027 di Kota Palu, pendengar. Dan sementara ofisial YJI Sambas Andi dalam hal ini menegaskan kesiapan fisik dan mental para atlet ya sudah mencapai 100% dengan pengawalan dari tim medis dan pelatihnya. Meskipun mendengar ajang olahraga rekreasi dan kesehatan masyarakat ini dinilai masih minim perhatian dari pemerintah daerah, tapi mereka tetap berkomitmen penuh untuk mengharumkan nama daerah di ajang provinsi. Mudah-mudahanlah ya sesuai dengan apa yang dicita-citakan, meraih medali emas, kalaupun kalah pun gak apa-apa ya, karena kita patut apresiasi ya di dunia olahraga di daerah Kabupaten Sambas ini, yang harapannya juga ya semoga makin tambah banyak support dan juga semangat bagi mereka tentunya gitu, berengar ya, untuk terus berlaga ya, memenangkan berbagai perlombaan ataupun juga ikut dengan berbagai kompetisi yang ada. Nah, tapi di lain sisi nih, pendengar, kita kutip dari kalbarnews.co.id, pendengar ya. Kita di lapangan hijau ada perjuangan di ajang Piala Surutin U15 Kalimantan Barat 2026 ini, pendengar ya. Dengan melakoni laga perdana di grup E yang berlangsung di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak tadi pagi, pendengar ya. Di mana tim Diklat Sambas Y harus mengakui keunggulan dari tim PS Kadau dengan skor telak ya 4-0 di sana. Nah, sejak awal babak pertama, Laskar Bumi Lawang Kuari ataupun julukan dari PS Kadau ya memang langsung tampil menekan. Jadi adik-adik Sambas kita ya sebenarnya udah mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi ya lagi-lagi gawang mungkin nasib berbeda ya pada gawang di Klub Sambas ini, dan pada akhirnya kebobolan 1 gol di babak pertama. Kemudian masuk ke babak kedua, makin mendominasi lah gitu ya si PS Kadau ini, yang pada akhirnya tambah 3 gol lagi di babak kedua dengan aksi Gianzero Genevevo sama Ahmad Nur Fajli yang masing-masing borong 2 gol, benar ya. Ya, walaupun pertanggungan ataupun laga perdana ini belum berpihak kepada kita ya, tapi perjalanan mereka masih belum selesai, di mana Ketua ASKA PSSI Kadau Bang M. Ardiansa ini tetap berapresiasi jalannya pertandingan dan berharap kompetisi ini berjalan dengan kompetitif. Dan bagi adik-adik di kelas Sambas U15 ini, pendengar ya, dengan semangat mereka walaupun kalah ya di laga kali ini, tapi ya kita harapkan nanti juga bisa berdiri dengan tegak ya, bahwa kita nanti juga bisa gitu ya berlaga dengan baik, dan mungkin nanti berbagai evaluasi dari permainan sehingga juga adik-adik kita makin hari makin berkembang dengan baik ya. Gak apa-apalah ya kalah ya, tetap suportif aja, yang pastinya juga tidak pantang menyerah karena banyak anak-anak Sambas yang berkualitas ya di bidang sport ini. Oke deh para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kita akan mendengarkan beberapa lagu pop ya, mungkin satu lagi sebelum nanti kita akan perdengarkan untuk Anda lagu religi dan juga zikir petang dan tahrim jelang azan maghrib, dan mungkin informasi juga sedikit untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas.

97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Baik pendengar, kita ke kisah inspiratif yang kita kutip melalui website rri.co.id tentang semangat seorang Fajri pendengar ya, yang cukup menginspirasi, berasal dari Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pendengar, pemuda yang bernama Fajri ini diantaranya gelisah gitu ya, melihat di desanya itu banyak anak-anak yang mulai kecanduan gawai ataupun smartphone-nya dibandingkan membaca buku gitu pendengar. Nah, alih-alih tinggal diam, si Fajri ini secara mandiri mendirikan sebuah ruang baca gratis yang diberi nama Rumah Baca Pelita. Nah, pada awal bulan Juli 2026 ini, koleksi bukunya yang semula hanya belasan sekarang sudah mencapai ratusan pendengar. Dan ini ia lakukan ya berkat donasi digalang melalui media sosial. Ruang baca yang sederhana di tepatnya berada di teras rumahnya sekarang selalu ramai oleh gelak tawa anak-anak yang asyik membaca dan belajar mewarnai di tiap sorenya, daripada menghabiskan waktu dengan gadget berlama-lama di sana scroll sini yang akhirnya bosan, main game dan lain sebagainya. Ya, dimanfaatkan oleh anak-anak di sana untuk membaca seperti yang dibangun oleh Fajri gitu pendengar, si Rumah Baca Pelita. Dan ya, lagi-lagi keterbatasan fasilitas di daerah itu bukan alasan untuk membagikan berbagai pelita ilmu bagi generasi penerus kita. Dan harapannya juga ini bisa juga terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, yang memang ya kita seperti dikatakan literasi membaca ini makin hari makin berkurang gitu pendengar ya. Hobi untuk membaca itu sangat-sangat minim sekali ya. Dan ya, alhasil juga banyak yang lebih memilih si gadgetnya berlama-lama di sana scroll media sosial dibandingkan membaca buku yang bisa menambah pengetahuan. Dan ini bukan hanya tentang kesadaran aja pendengar ya, tapi tentang bagaimana keberlanjutan ya anak-anak sekarang untuk tetap membaca dan ya mencari informasi yang relevan adanya pendengar, dengan mematangkan berbagai materi ataupun juga informasi yang didapatkan melalui ketelitian dengan membaca. Ya, lagi-lagi pendengar, ini jadi PR bersama bagi kita agar Indonesia ini tidak lagi dicap menjadi negeri yang malas untuk membaca. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita akan perdengarkan lagu-lagu religi yang lainnya untuk para pendengar, dan zikir petang oleh Mishari Rashid Al-Afasi pendengar ya, bersama nanti teman-teman kita yang akan bergabung membagikan informasi di jam 6 malam nanti di Sambas Malam. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat sore, selamat mendengar.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab.
2: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dzata lahab.
2: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
2: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
2: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ya.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 7 malam kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan nanti akan diikuti dengan Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini pendengar di jam 7.30. Sebelum kami hadirkan ataupun juga kita beranjak nanti ke Pro 3 RRI Jakarta, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk informasi di ruang dengar Anda di pada malam hari ini, tentunya pendengar, di hari Selasa 7 Juli 2026, ya. Dan tentunya di malam hari ini pendengar masih ditemani oleh saya AL, ya. Dan kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi pada malam hari ini. Dan ini bisa menjadi tentunya inspirasi, begitulah ya, bagi kita semua ataupun juga generasi muda tentunya untuk terus berusaha dan menggapai cita-cita pendengar. Kisah inspiratif ini

0: Dan kisah inspiratif ini benar-benar datangnya dari seorang perempuan ya, bernama Nikmatul Zahro. Dia ini sebenarnya seorang anak petani asal desa Gredek, kecamatan Duduk Sampeyan, Gresik, yang memang dia ini mengejar pendidikan tinggi. Untuk perjalanannya ini berdengar ya, untuk meraih mimpinya justru dipenuhi kegagalan, keterbatasan ekonomi, hingga perjuangan panjang yang menguji keteguhan hati. Tetapi dari berbagai rintangan itu lahir sebuah pencapaian yang membanggakan. Dia kini tengah menempuh pendidikan doktor atau PhD di Australia. Perempuan kelahiran Oktober 1959 itu tumbuh di lingkungan keluarga yang jauh dari kemewahan. Sejak kecil dia ini terbiasa menyaksikan ibunya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi serba terbatas itu tidak membuatnya itu menyerah. Sebaliknya, keadaan itu menjadi pemicu semangatnya untuk terus belajar dan memperluas ilmu pengetahuan. Impian untuk menempuh pendidikan di luar negeri sebenarnya memang telah tumbuh begitu ya. Sejak dia ini masih duduk di bangku kuliah S1 pendidikan kimia di Universitas Negeri Surabaya. Di tengah kesibukan kuliah, dia itu mulai membayangkan suatu hari nanti bisa mengenyam pendidikan di negara lain dan melihat dunia yang lebih luas. Tentunya mimpi itu tidak hanya berhenti begitu ya sebagai angan-angan. Setelah lulus kuliah dan bekerja, Nikmatul ini mulai mempersiapkan diri dengan serius. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengikuti seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Tetapi perjuangan tidak semulus yang dia bayangkan. Pada percobaan pertama, dia harus menerima kenyataan pahit bahwa dia itu gagal lolos seleksi. Tapi untuk kegagalan itu justru menjadikan dia ini membakar semangatnya untuk terus maju. Dan keberhasilan memperoleh beasiswa LPDP di percobaan yang berikutnya sehingga dia lolos begitu ya, ini menjadi titik balik membuka jalan menuju pendidikan internasional. Ia kemudian menjalani berbagai tahapan lanjutan begitu ya, sampailah dia ini berhasil begitu ya. Dan sekarang dia pendengar ya, dia itu sudah menempuh ya untuk pendidikan doktor gitu ya, doktoral ataupun juga PhD di Australia pendengar. Dan pendengar, tepat jam 7 malam kita akan ikuti terlebih dahulu ya Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logone.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 682,68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisitnya ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat. meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai

0: pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
1: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
2: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
1: ya. Kada ada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau jadi menunggu.
2: Oh, jadi bijinya tetap mantar dia lah.
1: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Ini via chat WA.
2: Dikabarilah.
0: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
3: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, ya misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
2: Berapa kali ya mati lampu
3: di sini
2: pernah?
3: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
0: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
5: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
6: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
5: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
7: Yang pasti adalah RRI akan terbiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
8: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi.

0: berkorelasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
0: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
2: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
0: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: What a start to the second half for Switzerland!

0: sebagai salah satu laga berarti fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Und die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim
0: de
1: kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

97,4 FM, mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan mendengar, sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kita akan merapat ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini dalam acara mimbar agama Buddha dapat menjadi satu perhatian bagi kita, dan harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah tema yang disampaikan pada hari ini yaitu semangat dalam menghadapi kehidupan, di mana kita semua menginginkan keadaan yang sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Dan menjadi satu renungan bagi kita pada hari ini, bagaimana dengan tema yang disampaikan, kita tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita berjumpa dengan keberhasilan, tetapi tak jarang pula kita menghadapi kegagalan. Ada saatnya kita tersenyum bahagia, namun ada pula waktu kita harus menahan air mata. Dalam situasi seperti inilah, semangat menjadi kekuatan batin yang sangat penting. Dalam ajaran Buddha, semangat bukan sekedar dorongan emosional sesaat, melainkan energi batin yang disebut wirya, usaha benar yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita memiliki semangat dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama yaitu kehidupan dan kenyataan duka, di mana Sang Buddha dalam khotbah pertamanya di Taman Rusa Isipatana menjelaskan tentang empat kebenaran mulia. Kebenaran pertama adalah tentang duka, kenyataan bahwa kehidupan ini tidak lepas dari ketidakpuasan, penderitaan, perubahan, dan ketidakpastian. Lahir, tua, sakit, dan mati adalah bagian dari kehidupan. Berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak disukai, tidak tercapai harapan, semua itu adalah bagian dari dinamika hidup. Namun ajaran Buddha bukanlah ajaran yang pesimis. Justru sebaliknya, setelah menjelaskan tentang duka, Sang Buddha menunjukkan jalan keluar
Artinya, penderitaan bukan untuk diratapi, tetapi untuk dipahami dan diatasi. Disinilah semangat berperan penting dalam mengatasi kehidupan. Kemudian yang kedua, yaitu semangat wirya dalam ajaran Buddha. Dalam jalan mulia berunsur delapan, terdapat unsur usaha benar, sama wayama. Inilah bentuk nyata dari semangat dalam ajaran Buddha. Usaha benar terdiri dari empat bagian, yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan yang belum muncul, kemudian berusaha meninggalkan kejahatan yang sudah muncul, kemudian yang ketiga, berusaha menumbuhkan kebajikan yang belum muncul, dan yang keempat, berusaha mempertahankan kebajikan yang sudah muncul. Semangat Buddhisme bukanlah ambisi yang penuh nafsu, melainkan usaha yang dilandasi kebijaksanaan. Sang Buddha sendiri adalah teladan semangat yang luar biasa sebelum mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Beliau menghadapi berbagai godaan dan tantangan dari mara, namun dengan tekad yang teguh, beliau tidak menyerah. Kita bisa membayangkan, seandainya Pangeran Siddhartha menyerah dalam pertapaannya, mungkin dunia tidak akan mengenal Buddha. Kemudian yang ketiga, belajar dari keteladanan Sang Buddha. Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya setelah perjuangan panjang selama 6 tahun menjalani kehidupan sebagai pertapa. Beliau pernah mengalami kondisi tubuh yang sangat lemah karena praktek asketisme yang terlalu keras. Namun kemudian beliau menyadari bahwa jalan ekstrim bukanlah jalan yang benar. Dari pengalaman itulah lahirlah jalan tengah. Apa makna kisah ini bagi kita? Bahwa semangat harus disertai dengan kebijaksanaan. Terlalu keras pada diri sendiri bisa membuat kita patah semangat. Terlalu longgar membuat kita terlena. Maka jalan tengah mengajarkan keseimbangan. Kemudian yang keempat, semangat dalam menghadapi tantangan zaman. Di zaman modern ini, tantangan kehidupan semakin kompleks. Tekanan ekonomi, persaingan kerja, masalah keluarga, perubahan sosial, bahkan pengaruh media sosial seringkali membuat batin menjadi lelah. Banyak orang kehilangan semangat karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain di media sosial, lalu merasa dirinya gagal. Dalam ajaran Buddha, perbandingan yang tidak bijaksana hanya akan menumbuhkan iri hati dan rendah diri. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat
ke dalam diri. Setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Semangat sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan kemalasan, mengalahkan keputusasaan, dan kebodohan dalam diri sendiri. Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kemudian yang kelima adalah kisah inspiratif dari Angulimala. Kita mengenal kisah Angulimala, seorang perampok yang telah membunuh banyak orang. Ia dikenal kejam dan ditakuti. Namun ketika bertemu dengan Sang Buddha, hidupnya berubah. Ia bertobat menjadi biku dan akhirnya mencapai tingkat kesucian. Apa yang bisa kita pelajari? Tidak ada manusia yang terlalu gelap untuk berubah. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk untuk diperbaiki. Selama masih ada kehidupan, masih ada kesempatan untuk bangkit. Semangat untuk berubah adalah awal dari pembebasan. Kemudian yang keenam, yaitu cara menumbuhkan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menumbuhkan semangat dalam menghadapi kehidupan? Pertama, memiliki tujuan hidup yang benar. Tujuan yang didasari kebajikan akan memberi energi batin yang kuat. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang-orang bijaksana, kalyanamita. Lingkungan yang baik akan menumbuhkan motivasi dan inspirasi. Kemudian ketiga, rajin praktek meditasi. Meditasi bukan hanya untuk ketenangan, tetapi juga untuk jasa-jasa kebajikan yang pernah kita lakukan. Kita tidak mudah putus asa. Kemudian keempat, mengingat jasa-jasa kebajikan yang pernah kita lakukan. Saat kita merasa tidak berarti, ingatlah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun memiliki nilai yang besar. Kemudian yang ketujuh, menghadapi kegagalan dengan bijaksana. Kegagalan seringkali menjadi penyebab hilangnya semangat. Padahal dalam pandangan Dhamma, kegagalan adalah guru yang berharga. Sang Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Jika hari ini kita gagal, mungkin ada sebab yang perlu kita perbaiki. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk belajar. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang tidak berhenti mencoba. Semangat dalam Buddhisme adalah ketekunan yang lembut dan konsisten. Kemudian yang kedelapan, menjaga semangat dengan cinta kasih. Semangat yang tidak dilandasi cinta kasih bisa berubah menjadi keras dan egois. Karena
karena itu kita perlu menyeimbangkan semangat dengan metta, cinta kasih universal. Ketika kita menghadapi kehidupan dengan cinta kasih, kita tidak mudah marah pada keadaan. Kita belajar menerima, tetapi bukan berarti menyerah. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menerima adalah melihat dengan jernih, lalu bertindak dengan bijaksana. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, hidup ini bagikan perjalanan panjang. Kadang jalannya datar, kadang menanjak, kadang penuh batu dan lubang. Namun, selama kita memiliki semangat yang benar, semangat yang dilandasi kebijaksanaan dan cinta kasih, kita tidak akan mudah runtuh. Mari kita jadikan setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Mari kita jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran. Dan mari kita jalani kehidupan ini dengan usaha benar, penuh kesadaran. Semoga kita semua memiliki semangat yang tak mudah padam. Semoga kita mampu menghadapi kehidupan dengan hati yang teguh dan damai. Dan ini menjadi usaha yang perlu kita perjuangkan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, menarik dari apa yang disampaikan, seperti tema yang disampaikan pada malam hari ini, yaitu semangat dalam menghadapi kehidupan. Sebagai umat Buddha, tentu bagaimana kita belajar dari ajaran Sang Buddha bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari duka, ketidakpuasan yang menyebabkan penderitaan. Kemudian ada istilah wirya, semangat berusaha untuk terus bagaimana memperbaiki diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan kita harus kembangkan kebajikan itu terus menerus. Dan juga kita sebagai umat Buddha belajar dari keteladanan Sang Buddha, di mana dalam perjalanan pertapaan Pangeran Siddhartha kemudian menjadi Buddha itu memiliki semangat yang luar biasa yang bisa dijadikan teladan dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian juga bagaimana kita bisa menghadapi tantangan zaman modern ini yang begitu kompleks, tekanan ekonomi, persaingan kerja, masalah keluarga, perubahan sosial yang kita lihat dan kita rasakan pada saat sekarang. Kita berusaha menghadapinya dengan semangat, yang tentunya semangat ini terus kita kobarkan dalam menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan ini. Kemudian bagaimana juga menumbuhkan semangat dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita harus memiliki tujuan yang didasari oleh kebajikan yang akan memberi energi batin yang kuat. Maka kita juga harus bergaul dengan teman-teman yang bijaksana, dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan meditasi, karena meditasi bukan hanya untuk ketenangan, tetapi juga untuk memperkuat batin. Dengan batin yang jernih,
kita tidak akan mudah goyah dan putus asa. Kemudian juga bagaimana kita bisa menghadapi kegagalan dengan bijaksana. Kegagalan seringkali menjadi penyebab hilangnya semangat. Maka itu kita perlu belajar dhamma. Karena dhamma bisa menjadi satu pedoman yang kita bisa pelajari untuk bagaimana menghadapi kehidupan ini. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga semangat dengan cinta kasih. Semangat yang tidak dilandasi cinta kasih bisa berubah menjadi keras dan egois. Maka dari itu kita berusaha untuk mempraktikkan cinta kasih secara universal. Sehingga dengan cinta kasih yang kita miliki, kita tebarkan cinta kasih itu kepada semua makhluk. Dan sebagai umat Buddha, kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari kehidupan sekarang. Untuk terus memiliki nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk terus berjuang. Karena kehidupan ini adalah suatu perjuangan yang tidak berhenti. Kita harus terus berjuang sampai nanti akhirnya kita menghadapi satu kematian. Dan yang kita bawa adalah karma baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang membantu kita untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Karena nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan itu akan terus mengikuti kita. Maka banyaklah berbuat kebajikan selama kita masih punya kesempatan dalam menjalani kehidupan ini. Terus berjuang untuk melakukan hal yang terbaik. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat disampaikan. Semoga bisa memberikan bimbingan dan menjadi satu pedoman hidup kita untuk melanjutkan kehidupan yang kita jalani. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam.

0: Pusatnya ada di RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Setelah tadi Anda ikuti mimbar agama Buddha dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini mini drama radio dengan judulnya Sahabat, dipersembahkan oleh RRI Padang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya nak. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Na? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Oh, ya. Ayah duduk di teras depan, ya. Kekenyangan.
0: Iya, ya. Nana, bereskan meja makan dulu, ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra, ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Sudah Anda dengarkan untuk lagu-lagu daerah ya dalam siaran seni budaya tradisional pada malam hari ini. Dan masih ditemani oleh saya El, pendengar, hingga nanti kita ke jam 12 malam ya. Dan pendengar, malam hari ini kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai ini salah satu kerajinan tangan, dan ini juga menjadi tradisi juga, begitu pendengar ya.

Sumbawa misalnya pendengar, di sana ada beranyam tikar ya, yang ini juga menjadi kerajinan tangan dari para wanita di Sumbawa di sana begitu ya. Dan pendengar, untuk wanita di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tepatnya ini di Desa Tepal, jadi saat musim kemarau di sana, para ibu itu, para wanitanya begitu ya, itu tentunya disibukkan dengan kegiatan menanam hingga memanen sawah dan juga kebun. Namun ketika musim penghujan tiba, tidak ada lagi pekerjaan yang tersisa untuk dilakukan, sehingga mereka ini untuk kaum wanitanya itu menyibukkan diri dengan beranyam di sela waktu senggang setelah mengurus rumah dan juga keluarga. Untuk kegiatan beranyam ini juga telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dari para ibu kepada anaknya gitu ya, anak perempuannya, untuk ia menciptakan warisan yang memang tidak hanya terlihat indah, tetapi ini juga bisa digunakan sehari-hari dan juga dinikmati kegunaannya bagi seluruh warga. Begitu melekat hingga anyaman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rumah masyarakat Sumbawa pendengar. Dan dari semua jenis anyaman di berbagai media, tipe yang paling dasar dan sering dibuat adalah anyaman tikar. Mungkin karena fungsinya ini untuk tempat berkumpul ya seluruh keluarga. Semakin besar tikar, semakin banyak pula keluarga yang bisa bergabung. Atau bisa juga karena proses pembuatannya ini yang begitu menyenangkan. Tidak dipungkiri ya, kegiatan beranyam tikar ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial dan persaudaraan di Desa Tepal. Para perempuan berkumpul, berbagi pengalaman, dan juga saling memberi dukungan dalam menjalani kehidupan selama proses beranyam. Dan kegiatan ini itu menciptakan ikatan yang kuat di antara para wanita di Sumbawa sana, terlebih antara ibu dengan anak perempuannya. Maka tidak heran begitu ya, kalau untuk beranyam ini adalah salah satu keterampilan utama yang diajarkan untuk para wanita. Karena lewat beranyam, wanita di sana ini bisa meluangkan waktu untuk bersosialisasi dan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk digunakan keluarganya. Bahkan tak jarang juga, kemampuan beranyam ini menjadi tolak ukur kedewasaan seorang perempuan di Sumbawa. Untuk proses beranyam tikar ini juga dimulai dari pemilihan bahan baku. Dan biasanya pendengar ya, ini para ibu di sana di Sumbawa, terutama untuk suku Samawa, ini suku asli Sumbawa ya, itu akan memetik daun pandan bersama-sama. Setelah memilih daun yang bagus, daun-daun itu akan dipotong dan disayat hingga berbentuk sulur panjang. Barulah kemudian daun-daun itu dijemur hingga kaku dan warnanya berubah dari hijau menjadi coklat pucat ya. Daun ini bisa saja langsung digunakan, tetapi para ibu tentu ya saja hari ini harus memilah untuk tentunya mewarnainya terlebih dahulu agar nanti karyanya ini terlihat lebih menarik, lebih cantik, lebih indah saat selesai nanti. Dan biasanya untuk daun pandan ini akan diwarnai warna hijau, kadang juga merah, ya merah muda, ungu, atau juga putih. Setelah pewarnanya kering sempurna, proses beranyam tikar ini bisa dimulai. Dan wanita-wanita terampil di sana ini mulai melibatkan tangan mereka menjalin daun satu per satu. Daun dijalin tumpang tindih dengan teknik yang harmonis sehingga membentuk pola-pola yang memang seringkali ini terinspirasi dari keindahan di sekitar mereka. Bisa saja ini berupa bentuk geometris
flora, fauna, ataupun juga figuratif. Dan setelah proses beranyam ini selesai, tikar hasil karya para ibu yang memiliki nilai kerajinan tangan tinggi itu siap digunakan atau juga dijual. Untuk tikar ini biasa itu bisa digunakan sebagai alas duduk, terutama saat ada acara adat, atau bisa juga sebagai alas tidur. Dan dedikasi para wanita di Sumbawa sana ini memang tersemat di dalamnya, kuat terjalin seperti hubungan para ibu yang saling mendukung dan bercengkerama dalam setiap juntayan daun. Selain keindahannya, untuk kerajinan tangan anyaman dari Sumbawa ini juga memiliki nilai fungsi dan ekonomi. Tentunya demi membantu penghasilan keluarga, wanita-wanita Sumbawa menggunakan keahlian mereka beranyam tikar ini untuk ya mengembangkan lah ya berbagai produk kekinian, mulai dari keranjang, kemudian juga hiasan dinding, topi, hingga juga tas. Anyaman dari Sumbawa ini juga terkenal kuat dan juga tahan lama. Masyarakat asli pun sering membuatnya menjadi keranjang penyimpan hasil panen yang bisa membawa beban puluhan kilogram. Sedangkan hiasan dinding, topi, ataupun juga tas itu nantinya akan dibuat dengan gabungan warna-warna terang agar terlihat menarik dan memiliki daya jual. Setelah menjadi populer bahkan hingga ke mancanegara, hasil anyaman para wanita suku Samawa ini di Sumbawa ini bahkan juga bisa menjadi sumber penghidupan keluarga dan juga mata pencarian utama. Mereka itu bisanya, biasanya itu memang menjualnya ke pasar begitu ya, ke sentra kerajinan ataupun juga ke pemilik usaha untuk dijual di kota besar, bahkan juga diekspor. Ini memberikan ya semacam kesempatan peluang lah ya bagi para wanita ini untuk mempertahankan budaya dan tradisi sambil mendapatkan penghasilan yang layak untuk keluarga.

Tipiral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Pendengar, tentunya di malam hari ini kita masih berbicara mengenai peranyam tikar yang menjadi kerajinan tangan para wanita di Sumbawa ya. Dan pendengar, untuk peranyam tikar ini juga tentunya selain di Sumbawa begitu ya, yang dilakukan oleh para wanitanya, di Kabupaten Sambas ini juga ada ya, di beberapa daerah. Dan tikar anyaman menggunakan daun bahasa Sambasnya daun lingsing begitu ya. Ini memang dihasilkan oleh tangan-tangan perempuan di Kabupaten Sambas. Dan bagi masyarakat Melayu Sambas, tikar ini dikenal dengan nama belungkur. Dan untuk diketahui pendengar ya, lingsing ya ataupun juga pandan ini adalah bahan utama pembuatan tikar anyaman ini. Dan bentuknya, daunnya kecil dan panjang, sisi daunnya itu tajam, dan kalau misalkan tidak hati-hati itu bisa membuat kulit jari itu terluka. Dia ini hidupnya berumpun dan tidak berbatang ya. Kemudian dalam pembuatan tikar anyaman ini juga memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang, hampir sama dengan di Sumbawa sana. Hal pertama yang dilakukan adalah pengambilan daun, kemudian membuang duri atau sisi daun yang tajam. Selanjutnya daun dibelah menjadi dua atau tiga bagian. Setelah itu daun ini harus direbus di dalam air hingga mendidih. Setelah itu baru nanti dijemur hingga kering. Teksturnya ini lebih lembut ya dari sebelumnya. Semua proses ini dilakukan ya agar nantinya itu memudahkan proses penganyaman. Dan tentunya untuk proses penganyaman tikar ini bisa berlangsung sekitar 2 ataupun juga 3 minggu tergantung dengan kecepatan yang menganyamnya dan seberapa panjang atau seberapa besar juga untuk tikar yang akan dianyam. Untuk ukuran besar biasanya ini memiliki panjang 2 meter lebih dengan lebarnya 1 meter lebih. Sementara untuk tikar ukuran kecil memiliki panjang sekitar 1 meter lebih dan juga lebar 1 meter. Untuk kualitas tikar ini juga kalau misalkan di perawatannya lah ya, baik begitu ya, perawatannya bagus, ini bisa tahan lebih dari 2 tahun ya, bahkan juga bisa sampai 5 tahun begitu ya. Salah satunya kemarin itu bisa di atas 5 tahun ya. Kalau untuk tikar ini ya, kalau misalkan perawatannya itu dengan baik begitu ya. Dan untuk perawatannya ini memang tikarnya itu tidak disikat. Kalau dicuci memang sebaiknya disikatnya itu menggunakan kain ya, bukan dengan sikat plastik atau juga sikat kayu, sikat baja begitu ya. Jadi tinggal di lap menggunakan kain ya, untuk kalau misalkan dicuci. Dan yang paling penting ya, tikar ini juga aman dan nyaman, cocok untuk dikenakan sebagai alas lantai di rumah, kemudian juga dijadikan tempat untuk alas duduk di tempat rekreasi ataupun juga dijadikan alas untuk sajadah ya, itu untuk di Kabupaten Sambas. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam siaran seni budaya tradisional pada malam hari ini. Jangan lewatkan nanti di jam 9 malam kita akan ikuti untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Di edisi malam hari ini pendengar, hari Selasa, tanggal cantik 7/7/2026, bersama Bang El tentunya, hingga nanti kita ke jam 11 malam gitu ya. Dan di Ruang Rindu pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id, dan bisa request lagu dan kirim-kirim salamnya ya. Kita buka di telepon SMS ataupun di WhatsApp-nya di 085176700977. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Dan pendengar, pada malam hari ini kita langsung saja untuk interaksinya. Ini sudah ada yang bergabung sepertinya. Kita terima dulu siapakah penelpon pertama pada malam hari ini di 0851767009777 ya.

0: Dan kita juga buka di via WhatsApp ataupun juga di SMS. Untuk di SMS nanti dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya begitu ya. Siapa ke sana? Halo Rorindu.
1: Pagi Rindu, memori not lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sungai Deden malam hari itu?
1: Kabarnya malam hari itu sehat, alhamdulillah. Hujan pun gak ada
0: eh. Aman nih?
1: Aman.
0: Aman.
1: Ya semalam ada lampu mati bentar nanya.
0: Oke, balik malam hari itu aman nih?
1: Namun itu aman ya, dan mati juga lampu.
0: Pun mati lampu ya nanti jadi King Nasar ya.
1: Pun mati lampu seperti mati lampu ya.
0: Betul, juga. King Nasar.
1: Argentina main lagi jam 11 kala ya.
0: Betul, jam 11 nanti ya. Oke. Okay. Nah, baiklah, Bang Alimin kita malam hari itu narik lagu apa kita itu ya?
1: Request lagu, iya ajaklah Bang Isabella dari Search.
0: Isabella, bentar ya, Bang Alimin dulu tuh ya.
1: Tadi
0: si Ade udah boleh siapkan tadi tuh salam-salamnya lah sih, silakan.
1: Salam-salamnya buat Wanusu, Wanaji, si Busri, Pak Anjang, Bang Jaja, Bang Nanda, Pak Ngah Marwan, Kak Meme, Bang Riantonya, Kak Tia, Bang Yayannya, Bang Senja, Kak Ilanya, Kak Jainab, Tikulan, nang lain kita bungkus saja lah dari A sampai Z, Bang El.
0: Oke.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada.
1: Oke, sip. Buat Bang El, tetap selalu sehat, ceria, semangat selalu. Nonton bola kinaan tapi nanti.
0: Masih menunggu tuh nampaknya tuh .
1: Menunggu
0: sampai selesai, Bang El. Berjaga.
1: Oke lah Bang Eli, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Alimin kita ya. Di WhatsApp juga boleh pendengar, silakan ditelepon. Ini sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp. Ya, dari Kak Rena ya. Nanti ya akan bakal bacakan ya. Untuk lagunya kembali disampaikan, kita lagunya nostalgia ya, di era 80-an hingga 2000-an begitu ya. Baik, kita terima dulu di WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Rorindu. Halo, Rorindu.
2: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya Wanusu kita tuh
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Bang El.
0: Cuaca pun bagus ke sinon.
2: Cuaca tadi hujan bentar.
0: Jam berapa ya?
2: Ntar jam 6.30 lah, ya.
0: Pagi ke sore, malam?
2: Itu juga, malam tuh lah, serak malam tuh ya tadi. Maghrib ya, dia.
0: Lebat ke hujannya?
2: Nggak juga lah, tetap bentar ya, nang.
0: Tapi lampu aman nih dan padam.
2: Lampu aman, hidup lampu masih.
0: Baiklah ya. Malam hari itu narik lagu apa tuh Wanusu?
2: Lagunya dari Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka.
0: Hati siapa? Bang Lisi dah.
2: Hati siapa lah ya yang tak luka ya Bang El?
0: Ntar hati siapa? Ntar lo si Ade lagu itu waktu tiba ngelengak terlihat.
2: Ade ke di si.
0: Dari salam-salam dulu sih, silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas ya, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Bujang Krenceng, buat Uning Sangsut, buat Mia, Dedi, buat Ella si Paket, Tia si Paket, buat Bang Nanda, buat Pak D, buat Pak Uswanan. Ayo gabung Pak Uswanan. Wanaci, Maksu, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadi, Risa, Alimin, nah Bang Bujang si Paket juga, Pak Anjang, Bang Manabela, Kak Meme si Paket juga, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Tanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan. Mm-hmm. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Wan Usuke Tedi Kawakan Sejangkung. Hati siapa tak luka? Hati siapa? Untung sih Bang Alatinya kebal ya. Lanjut. Halo Rorindu. Halo Rorindu. Baik, ya enggak ada suaranya ya sepertinya. Oke lah, silakan dicoba lagi ya. Lanjut, halo Rorindu.
3: Kupagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang
0: En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Paricawa Semen Kak Tia?
3: Kabarnya juga sehat.
0: Sehat, cuaca pun bagus deh.
3: Cuaca tadi bakal maghrib hujan juga Bang.
0: Hujan juga iya.
3: Tapi tak dah
0: aman dah. Ya, yeah. Listrik kita aman ke?
3: Listriknya aman Bang Eva. Tadi gila waktu itu padam pun banter juga semalam sang banter juga padamnya.
0: Oke lah ya. Yeah.
3: Tapi tak dah aman bagus.
0: Oke okay, siap ya. Yeah. Malam hari itu Kak Tia nak request lagu apa Kak Tia?
3: Lagunya dari
0: Dari siapa? Ya?
3: Dari Rena lagi sih.
0: Kita 80-an sampai 2000-an pun Rena ya. Tahun berapa Rena ya? 90-an ke Rena.
3: Dari iklim aja lah.
0: Iklim? Apa itu?
3: Air mata di persandinganmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih untuk ketia kita dari Percawi Sinon ya. Oke, apa tadi judul lagunya? Air mata di persandinganmu. Betul ke dari iklim, kalau cari-cari ikan ya, belum ketemu sepertinya. Nantilah ya, boleh carikan lagi untuk Kak Tia, begitu ya.

0: Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya di 085176700977. Halo Rorindu. Halo Orang Rindu.
1: Halo.
0: Halo Orang Rindu.
1: Rindu, bagi rindu. Memang aja buat lagu. Assalamualaikum, El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Wan Haji kita di Sagang Galing Sinun.
1: Alhamdulillah, agak kepanasan gelisuhan untuk weh.
0: Cuaca pun cerah malam hari itu, iya.
1: Nah, ini hujan kan malam hari itu, eh.
0: Lampu kita aman?
1: An tidak padam hari itu, eh.
0: Tidak padam. Sudah puas berarti
1: semalam. Alhamdulillah, ya. Semalam tidak ada rezeki hasilnya, deh. Malar bean, dah malar, weh. Siap-siap, mulai
0: pakai ini.
1: Boleh kuping. Mulai kuping, weh.
0: Mulai siap,
1: weh. Dua aja pun.
0: Tahan juga kan dak eh tadi siapkan
1: nih ngapi sentar in nama sentar happy sentar radio an ongwe lam di sambuk mah jadi mulah-mulah lah an akal-akal lah getarak lilik benda payah di baru
0: jadi berebut orang ye baiklah ya okelah Wan Aci nak rekusah lagu apa kita malam hari itu eh
1: lagu dari Baginda.
0: Apa itu?
1: Lagu apa lagi?
0: Bagindas. Ntar lagi yang bakal lagi kandung Bagindas itu eh.
1: Carikanlah kalau tahu yang hari ini dia nggak cocok.
0: 100% cintaku, cinta empat mata, suka sama kamu.
1: Ah, empat mata aja lah.
0: Empat mata.
1: Oke. Okay. Aku ini lagu lama SP selalu sudah dengarnya.
0: Kita bungkuslah lagunya.
1: Selamatnya buat selamat tugas, selamat malam, dan sehat selalu. Nah, buat Ella, buat Tia, buat Senja, buat Wanitu, Amat Nasa, Bunda Ari,
0: yeah.
1: Buat Jak Nanda, buat Alimu, buat apa itu? Yo Ella nak numpang ke Eli.
0: Oke, selesaikan dulu untuk salam-salamnya atau nak dilanjutkan sama ke Ella, silakan. Halo.
1: Ada kamu lah.
2: Halo, Assalamualaikum Bang El. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Bagaimana kabarnya di Senon?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, iya.
2: Iya, cuaca ya, lah, hujan enggak tadi ya.
0: Hujan, oke lah, iya.
2: Listrik aman, alhamdulillah kalau begitu.
0: Alhamdulillah. Oke lah, langsung aja ada lagunya apa itu ke Ella?
2: Lagunya dari Yana aja. Inka Susti, Rela.
0: Rela, rela apa tuh?
2: Rela.
0: Rela
2: jeleng-jeleng lah Bang El.
0: Rela diduakan, ya usah.
2: Rela diduakan, rela nak mari orang nasi.
0: Rela.
2: Rela.
0: Ya. Diduakan susah kalau hati yang hati siap
2: rela,
0: yang.
2: Rela kalau ngisi.
0: Iya.
2: Rela kalau utuh he, jangan nasi.
0: Susah. Kita bungkus lah lagunya Rela tuh salam-salam silika lah
2: salam nih buat Wan Aci, terima kasih Wan Aci dah numpang buat Wan Usu Pak Kudusri Bang Alimin Pak Jenab Dua Pak De Kudusri Mamak Nasa Mama Miut yang lainnya dirangkul aja lah Bang El dari atas budget.
0: Oke.
2: Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ella Wan Aci ya. Udah bergabung di pihak telepon tentunya. Begitu ya lanjut. Halo Rorindu.
3: Halo.

0: rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mm-hmm. Dengan Bang Pujang Kerenceng ke?
0: Betul Bang El.
1: Sehat ke disini non?
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Tadi hujan juga di situ Bang El.
1: Lebat ke?
0: Bentar aja mana melewat lah hujan.
1: Mm-hmm.
0: Sekarang udah berhenti dah.
1: Berhenti. Lampu kita bagaimana, listrik kita sih non?
0: Lampu aman?
1: Aman.
0: Aman. Aman, aman, aman. Aman terkendali.
1: Aman terkendali. Oke lah. Langsung aja teh. Lagunya apa?
0: Request lagu dari Mayang Sari ya, Bang El.
1: Apa itu?
0: Si ada lagi.
1: Si Anagi ke? Oke lah. Kita cari kalah biar ada tuh. Salam-salamnya silakan.
0: Ah, iya. Salam-salamnya yang pertama buat Bang El lah. Semoga kita selalu.
1: Amin.
0: Terus buat Kak Tia tadi dengan Bang Yayani. Buat Nusri juga.
1: Iya. Yeah.
0: Buat adik kita,
1: yeah. Ini
0: bulan juga, buat Bang Oyot, juga buat Pak Anjang,
1: mm-hmm.
0: Buat Mama Nasa yang ada di Tiantus. Yeah. Itu adik jangan ngomong tuh Bang El.
1: Iya.
0: Yeah. Dari Sanggau tuh Mariana tuh.
1: Oke, silakan.
0: Ngomonglah.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa?
2: Dengan Mariana.
1: Mariana.
2: Sanggau.
1: Baiklah, ya Sanggaunya ini di mana? Belum tahu.
2: Sanggaunya di daerah Balai, Balai Kerangan, Tekong.
1: Oke, ya. Malam hari ini di sana siapa ya? Di Ruang Rindu ya, di Sanggau ya?
2: Di Sanggau, nggak tahu juga ya, jarang itu monitor kita kalau di Sanggau.
1: Oh, iya, karena di Sanggau
2: nggak bisa monitor
1: ada.
2: Kata dari Tekong nggak bisa monitor di Sanggau.
1: Berarti ini seringnya di Entikong ya?
2: Apa kabar nih? Apa?
1: Berarti seringnya di Entikong ya?
2: Iya.
1: Oke lah. Ya, saya sehat ya. Kak Mariana bagaimana? Sehat juga ya?
2: Sehat. Puji Tuhan lah. Cuacanya pun
1: sehat.
2: Tadi sih sempat hujan sorenya jam 6 tadi sempat hujan, tapi sekarang udah
1: bersahabat.
2: Sudah cerah kembali, gitu. Tinggal nyisakan dinginnya lagi.
1: Dinginnya, berarti perlu selimut yang berjalan begitu ya.
2: Oh. Bisa jadi, tapi jangan selimut tetangga lah.
1: Jangan,
2: ya.
1: Nanti digerebek warga, bahaya itu ya.
2: Oh iya.
1: Oke lah. Biar hangat dikit ya. Malam hari ini kita kasih lagu apa ini?
2: Oh, masih bisa kah?
1: Bisa untuk Kak Mariana, apa sih yang tidak bisa?
2: Apa ya judul lagunya?
1: Kita di era 80-an hingga 2000-an ya, silakan.
2: Oke, kalau gitu lagunya apa ya?
1: Anikut
2: aja lah dengan Bujang Krenceng tadi tuh.
1: Oke lah, kalau begitu siap lah.
2: Lagi bingung nyarinya lagunya, nggak siap gitu lagunya judulnya.
1: Mau salam-salam mungkin atau mau say hi-nya silakanlah kalau begitu.
2: Salam-salamnya sepaket juga dengan Bujang Krenceng tadi.
1: Soalnya
0: fotokopi.
2: Soalnya kita belum banyak yang kenal, paling Wanusu. Terus siapa lagi ya? Pokoknya dirangkul aja dari A sampai J. Terus buat bang siapa nih tadi?
1: Siapa, saya kah?
0: Bang El.
2: Buat Bang Elnya sehat selalu, sekeluarga.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam, terima kasih. Kembalikan lagi ke Bujang Krenceng ya.
1: Oke, siap.
0: Oke lah Bang El, dirangkul dari atas aja Bang El ya.
1: Oke.
0: Untuk Bang El, terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Kak Mariana ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Yang belum punya aplikasinya silakan diunduh aplikasi RRI Digital ya. Lanjut satu penelpon terakhir sebelum kita ke lagu. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Bang Andi, apa kabar kita di sini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Cuaca bagaimana di Sukura sini?
3: Hujan tadi, artinya habis maghrib juga. Lampu sebelum maghrib padam. Habis bisa hidup lagi.
1: Oke lah, siap ya. Bang Andi, malam hari itu ada lagu apa Bang Andi?
3: lagu. Nah, dengar lagu dari Eliket aja, Bang El.
1: Eliket, bentar ya, Bang Elkan, kalau kita koleksinya tuh apa-apa yang ada tuh
3: Ah, dicarikan lah.
1: Eliket. Malaysia tuh kalau enggak salah
3: Au.
1: Sampaikan salam cintaku ke Iye, apa gitu. Andainya aku pergi dulu. Iya, ada dua dia.
3: Oke, nanya.
1: Iya, dua nanya. Cukuplah ada dua.
3: Nanti dua ya lah.
1: Nanti dua kayak andainya aku pergi dulu ya. Oke lah, salam-salamnya lah silakan sih.
3: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Ella. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Terus juga buat Bujang dari ya. Wan Su, Wan Nasi, Masak Sia, Bang Jalannya. Terus juga buat Bang Nanda Dike, Aci Tulan, Pak Dedi Mencundung, Anak Istri Dike, Aida, Bang Oyot, Anjang, Istri.
1: Iya.
3: Kita rangkul lah. Buat Bang El, makasih.
1: Kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Andi kita di Sukura Sinun, udah bergabung di pihak telepon tentunya ya. Oke, pendengar, sebelum kita ke lagu, Bang El akan bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk. Ada satu tadi ya. Mana tadi ya? Selamat malam, Bang. Minta lagunya dari Kangen Band, Pujian Hati. Salamnya buat yang lagi siaran, moga sehat selalu. Dan salam buat pendengar semua dari Arena di Sabung, Tebarau. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Rena di Sabung ya. Oke, lagunya ditunggu ya untuk Kak Rena, Pujaan Hati ya. Oke lah. Oke, mendengar, kita ke lagu dulu dari Amy Short, Isabella. Kemudian nanti dari Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Lestari, Air Mata di Hari Persandinganmu, di bagian Das Empat Mata. Ini cukup banyak ya. Inka Kristi, Rela. Mayang Sari, Tiada Lagi, Eliket, Seandainya Aku Pergi Dulu ya. Dan juga dari Kangen Band nanti ya, Pujaan Hati. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Emisor Isabella.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Abrasi adalah suatu peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang serta adanya pasang surut air laut. Apabila terus-menerus terkena gelombang dan pasang surut air laut, akan menyebabkan tanah pada garis pantai menjadi rusak, serta daratan sekitar pantai menjadi menyusut. Ancaman krisis iklim bersama gelombang abrasi dapat menelan permukiman-permukiman sepanjang pesisir pantai.
1: Namun, kita masih bisa berperan aktif dalam mengurangi kerusakan pesisir pantai yang disebabkan oleh abrasi dengan cara melakukan pencegahan.

regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. Yuk kita bersama-sama mencegah terjadinya abrasi yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan berdengar, sudah Anda dengarkan lagu-lagu yang direquest oleh kawan-kawan kita. Cukup banyak begitu ya. Dan kembali kita lanjutkan untuk interaksinya di 085176700977. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori buat lagu.
0: Apa kabarnya Pak Adik kita?
1: Hah?
0: Apa kabarnya? Sehat ke?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Cuaca bagus ke sinun?
1: Rintik itu ya.
0: Dah lama ke rintiknya?
1: Tadi pegok, tadi bori jam 5 sampai jam 6, 7.
0: Rintik ya.
1: Ya mati lampu.
0: Mati lampu jam, lagi.
1: Jam 5 sampai sampai 7.
0: Jam 7. Iya, aman.
1: Aman apa gini?
0: Aman. Berarti cuman sekitar 2 jaman lah ya.
1: Nah, wala lah, dah jam.
0: Sempat lah ngece sapi. Oh. Baiklah, ya. Oke lah Pak De, malam hari itu nak request lagu apa tu Pak De?
1: Nah, lagu Pintu Arab.
0: Apa dia tu? Ayah.
1: Lagunya. Ada apa lagi?
0: Rinto Arahab bila
1: yang
0: kau
1: seorang, yang seorang.
0: Bila kau seorang diri sayang ayah bukan salahku bukan salahmu mama
1: mama ayo lagu yang mulai-mulai apa ya
0: bila kau seorang diri
1: lagi.
0: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah Pak Adi, silakan.
1: Rinto Arahab.
0: Rinto Arahab, betul ya. Oh, ya.
1: Salamnya di Pumpung aja lah. Di Pumpung yang dari mulai tadi sampai ke Loka lah. Dari mulai sampai ke Loka, pokok di salam timenya. Pokok dari si Kalbar lah senang.
0: Banyaknya si Kalbar lah.
1: Nah, ramai salamnya tapi dibungkus habis.
0: Oke lah siap.
1: Nah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dikite. Dari Dukun Cundung Sinun udah bergabung di via telepon tentunya ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Rorindu. Halo, Rorindu.
2: Halo, Rorindu.
0: Baik.
2: Selagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya, Ki?
2: Alhamdulillah. Tadi nak hujan. Tak boleh taduk juga.
0: Jam berapa ya tadi ya hujan ya?
2: Hujannya sampai ke maghrib ya tadi ya.
0: Rintik dan ya.
2: Dari jam 5 ke tadi ya. Anjak lambat tapi hujan.
0: Tapi hujan ke.
2: Maghrib tadi masih anak masih hujan.
0: Masih hujan lah.
2: Tidak rintik-rintik lah. Bekali payung ya bagi ke anak masjid ya.
0: Baiklah.
2: Ah, kayak lagunya lah Bang Gel.
0: Apa itu lagunya tu Ki?
2: Lagunya Umpan Jinak Biar Tenang lah dari Ahmad Jais menenana bisa
0: Umpan Jinak. Oke, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lagi silakan Ki.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, Ki Besri juga.
2: Buat Pak Deki Kejok tadi ye. Maklum Hamsiah kita juga di Sangat Kelampai. Wan Naci, Pak Usu kita di Sinjang, Kak Meme kita juga di Singkawang, Kak Jenap kita, mudah hanya Kak Jenap cepat sembuh. Nah, yang lain di Langkul jalan, tampak kecuali dari Asam Taizet. Pak Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Sri di Bantelan, udah bergabung di via telepon tentunya, begitu ya. Di Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Kita lanjut kembali pendengar di penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya itu ya, cukulan kita ya?
3: Nah,
0: apa kabarnya, sehat ke?
3: Alhamdulillah.
0: Oke lah, ya. Yeah. Cuaca di sini bagaimana cerah ke?
3: Tadi jam 7 hujan.
0: Jam
3: 8 ya, deh.

0: salamnya ke kami dari Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Mama Nasa, Bang Alimin, Kak Nia, buat Kak Tia juga, Kak Mar, Kak Aida, Bang Jaja, Bang Andi, Ujang Krenceng, Bang Pawadi, Pak Anjang, Sipul, Pak Ngarwan juga, Ujang Cahaya, Bang Kredi, Bunda Ari, Bang Senja, Bang Aci, Bang Darul, Bang Utih, Bang Anda, Bang Budiman. Nah ya aja lah, yang lain kita rangkul dari A sampai Z. Nah, jumpa lagu Bang.
1: Lagunya kita pun Aneka Rera belum ada yang ya, cuman adanya Cintaku Tak Berarti sama Tertikam Dusta Cintaku. Ya, oke, gantinya apa itu?
0: Lagu Berendang Starin aja lah.
1: Apa dia?
0: Cinta Bukan Mainan.
1: Cinta Bukan Mainan.
0: Oh,
1: oke. Okay. Oh, Cinta Bukan Mainan dari Endang Estar Taurinai. Oke. Kita bungkus lagunya.
0: Ya.
1: Oke lah, siap.
0: Buat Bang El, makasih banyak.
1: Kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali untuk Cik Wulan kita di Mengkudu Sinun ya.

Oke, pendengar, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya di malam hari ini di Ruang Rindu. Waktu kita juga masih ada tersisa 38 menit. Oke, kita coba di WhatsApp juga boleh, silakan di 085176700977.

Dan tentunya pendengar, kita di Ruang Rindu malam hari ini pendengar menghadirkan lagu-lagu nostalgia, baik itu di era 80-an, kemudian juga 90-an hingga 2000-an, baik itu mau yang grup band, solo, ataupun juga tentunya nanti ada yang grup begitu ya, ataupun juga yang sukanya dari dalam negeri, mancanegara juga boleh, silakan ya. Dan malam hari ini di Ruang Rindu tentunya ini menjadi wadah begitu ya untuk semua pendengar lah, untuk flashback bernostalgia ya dengan lagu-lagu pilihannya ya. Ada lagu-lagu yang memang disukai dan menjadi kenangan tersendiri, ada cerita di baliknya ya untuk lagu-lagu yang disukai.

begitu ya. Lalu hari ini kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya, dari Rinto Arhab, Bila Kau Seorang Diri.

Piralto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Dan mendengar lagu dari Chrisye featuring Peter Pan Menunggumu menjadi lagu penutup ataupun juga pemungkas di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan nanti kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam dari jam 11 hingga ke jam 12 malamnya. Dan tentunya pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di Radio Republik Indonesia Sambas dalam edisi kali ini. Saya Elalianto mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: keseluruhan jalannya pertandingan.
1: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dallas Keruan, Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
2: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak

0: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
0: menghadapi Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, komentarnya.
2: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
0: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
2: 4-3,
0: iya.
2: Jadi untuk selanjutnya
0: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
2: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa
0: ya. Baik, Pak Leman.
2: Sebagainya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
2: Sama Bang Zaini, pagi. Major
0: strong. Bu Indra di Cirebon pagi, Bu Indra, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
3: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Tadi Messi juga nggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat dan
0: meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
3: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
0: Iya.
3: Bisa bolanya ke atas begitu. Dia akan berlatih terus dan terus kok. Oh,

0: luas lagi dampaknya.
1: Baik, Bu Indra.
0: Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga Bung Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya.
1: Iya.
2: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
1: Iya.
2: Debar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di debar-debar juga. Oke, Bung Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
1: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
2: Oh, di
1: setelah
2: hari ya.
1: Iya, betul Pak. Iya.
2: Oke,
1: baik. Terima kasih banyak ya Pak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Hafid.
3: Terima kasih siaran Pusika sangat membantu di teman-teman di pedesaan,
1: terutama
3: teman-teman peneliti. Terima kasih.
1: Nah, ada lagi nih sampai
3: kan jadwal perpartinan itu. Selamat buat Swiss, melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya.
1: Yeah.
3: Terima kasih
1: banyak. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
4: Betul.
1: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
4: Ya.
1: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
4: Ya, ini semua
1: 6 tim Eropa.
4: Ya, ini memang dominasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa. Karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil ya. Dari Afrika, dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih, karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin, tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan, melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir, terlepas dari adanya kontroversi, ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan
1: ya,
4: karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal, lawannya memang sangat-sangat berat ini
1: ya,
4: Prancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko, dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa, jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris
1: ya.
4: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak, karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil
1: ya.
4: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang, dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya, layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini, karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini tiga-tiganya tuan rumah berakhir
1: ya.
4: Kanada kita dan Meksiko dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
1: Ya. Tapi yang dilawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan.
4: Betul ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan
1: ya,
4: melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya ini saya kira akan sangat-sangat menarik, tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih, karena
1: ya,
4: dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat

0: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini dinominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
1: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan ya, wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya, tradisi ya. Perancis.

0: aman dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
1: Baik, kalau begitu, Bu Jopri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga, Bu Jopri.
0: Selamat pagi, Bu Zaini.
1: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal. Nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan pertandingan timnas Swiss melawan Kolombia ya, yang berhasil dimenangkan lewat adu penalti. Ada masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Malaysia Pontianak. Dan di pagi ini kami lanjutkan kebersamaan Anda dengan ragam acara lainnya untuk Anda, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Ledakan tabung gas bakar kafe, 4 korban dirawat.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ meledak. Gitu aja sih. Terus apinya langsung merambat kemana-mana.
1: Nobar Piala Dunia makin ramai di fase 16 besar.
3: Memang memancarkan bola di seluruh dunia, Bang.
4: Ya, itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Ya, 4 orang mengalami luka-luka setelah kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan, dan berikut laporannya.
1: Ah, untuk kawan-kawan, nah ini api masih hidup nih. Laporan bawang.
2: Kebakaran terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada, Pontianak, yang bersebelahan dengan PT BPR Lokadana Sentosa. Peristiwa diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Caratika, mengaku berada di dekat meja kasir saat kejadian. Dirinya mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Saat kejadian terdapat juga 4 orang pengunjung yang sedang bersantai.
3: Awalnya itu datang terus pasang.
2: Sementara itu, EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka.
3: Katanya cuman kan pas dia mau masak katanya langsung dibuka, katanya gas langsung ada.
2: Gitu.
3: Mungkin berarti mungkin kata pihak dia mungkin ada isinya mungkin.
2: Data sementara menyebutkan 4 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan. Seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Karitas Bakti untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Syarifani melaporkan.
0: Mantan anggota Polres Melawi, Megi Al Rianda, diponis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan membawa narkotika. Kuasa hukum terdakwa menyatakan menghormati putusan majelis hakim, namun menilai sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam vonis.
4: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Megi Al Rianda dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda sesuai ketentuan dalam putusan. Kuasa hukum terdakwa, Eka Nurhayati Ishak, menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dan menghormati putusan pengadilan. Namun dia mengaku kecewa karena menilai sejumlah fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan tim pembela tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
5: Skenario semaunya, asal bapak gue senang sajalah gitu. Tetapi kami yang ajukan nih, ajukan di fakta persidangan dibantahkan dan tidak dijelaskan, hanya dipaparkan berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.
4: Eka juga mengkritisi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati mekanisme peradilan yang berlaku dan berharap masih terdapat ruang untuk mencari keadilan melalui upaya hukum berikutnya. Eka menyebut pihak keluarga berencana mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun keputusan itu akan dimatangkan terlebih dahulu bersama keluarga besar sebelum menyusun memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Indri Rizkita melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Beralih ke berita lainnya, animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama, tetapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Dan kita simak laporannya.
7: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang, mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
8: Memang setiap tahun itu eskalasi peningkatan minat dan animo masyarakat terkait dulu namanya PPDB bang, sekarang namanya PMBM. Jadi itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas, sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah.
7: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi melaporkan.
0: Halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat semakin ramai dan dipadati oleh fans sepak bola pada Piala Dunia 2026 yang telah memasuki babak 16 besar. Di sisi lain, UMKM kuliner pencari peluang peruntukan bagi dagangannya, dan berikut laporan selengkapnya.
9: Nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 Bola Gembira di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat semakin ramai dipenuhi penonton. Para pecinta sepak bola menyaksikan idola mereka bertanding menjadi tim terbaik. Bagaimana tidak, keseruan teriakan dan riuh penonton semakin membuat suasana nobar semakin berwarna. Nobar Piala Dunia yang sudah masuk fase 16 besar itu diisi dengan berbagai aktivitas seperti games, jajanan UMKM, dan yang lainnya. Satu di antara penonton, Raffi, begitu bersemangat menonton pemain bola favoritnya, Cristiano Ronaldo, saat nobar pertandingan Portugal menghadapi Spanyol di babak 16 besar.
10: Kita sih sebenarnya fans sama Ronaldo, Pak.
11: Ronaldo lagi berada.
10: Karena Ronaldo itu memang memancarkan bola di seluruh dunia, Bang.
9: Dirinya memprediksi Portugal menang dengan skor 2-0 pada pertandingan tersebut. Sementara itu, beberapa UMKM menyuguhkan makanan, juga memanfaatkan peluang di event 4 tahun sekali ini. Angel, salah satu penjual angkringan di kawasan nobar tersebut, mencoba memperuntungkan penjualannya dengan terbukti banyaknya diminati pembeli yang menonton pertandingan.
12: Berapa nih, tinggal 30, berapa enggak? Udah sampai 30. 15-an, nasi tadi bawa 40-an lebih, bisa 4. Soalnya apa? Tadi mau ngerusakan, cuma enggak keluar dulu.
9: Dalam satu malam, angkringan miliknya menghasilkan omset sekitar Rp400.000. Selain angkringan, ada juga pengusaha UMKM yang menjual jersey bola, cemilan, serta minuman. Nobar Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalbar ini diprediksi akan lebih banyak mengundang perhatian pecinta sepak bola, terlebih pada fase perempat final, semifinal, dan final. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Dan pagi ini kami sudah bersama prakirawan trainee. Silakan, ready.
14: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang. Kemudian malam hingga dini hari kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya, mohon maaf, untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bruman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bentar, Bu. Lagi asik. Anak-anak, cepat masuk.
1: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya menemani Anda dengan sejumlah rangkaian informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Di pagi ini saya sapa satu persatu. Di Sintang ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi Yeftro. Masih di mute mungkin ya, Yeftro?
2: Oh iya, masih di mute ya. Ya, selamat pagi rekan Budi dan teman-teman semuanya dan pendengar ya pastinya ya.
0: Baik, terima kasih Yeftro. Dan di pagi ini saya sapa juga rekan saya di Antikong, ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau di Antikong ini cuaca pada saat ini cerah berawan di luar sana, dan untuk lalu lintas masih sepi seperti itu, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan kita menuju ke Sanggau, ada rekan saya Sarifah Dini di pagi ini. Selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, di pagi ini juga saya sapa rekan saya Wahyu di Sambas. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi rekan Budi, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
0: Baik, terima kasih Wahyu. Dan juga sebelum kita mendengarkan informasi dari Korwil Nusantara 9 pagi ini, pendengar, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana kebakaran terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang berada di samping PT BPR Lokadana Sentosa masuk kami. Dan peristiwa ini diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian depan kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Dan menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Calatika, mengaku berada di meja kasir saat kejadian. Ia pun mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Dan saat kejadian terdapat 4 orang pengunjung yang sedang bersantai. Sementara itu EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Sintang. Masyarakat Dayak Kebahan resmi meluncurkan sekolah adat guna melestarikan budaya lokal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro, silakan.
2: Baik rekan Budi dan pendengar, di mana ini informasi pertama ya dari Sintang. Menghadapi arus modernisasi yang kian deras, masyarakat adat Laga Padong Bukit Dayak Kebahan di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang menorehkan sejarah baru. Mereka juga secara resmi meluncurkan sekolah adat Dayak Kebahan sebagai benteng utama pelestarian identitas dan kebudayaan leluhur pada hari Selasa 30 Juni 2026 lalu. Dan di mana peluncuran sekolah adat ini juga menjadi momen puncak dari rangkaian ritual Pegowai tutup tahun PUMA yang mengusung tema merajut warisan Dayak Kebahan untuk Indonesia berbudaya. Prosesi peresmian juga berlangsung sakral dan meriah. Rombongan utama rombongan tamu disambut melalui tradisi pagar ompong dan diarak menuju balai adat usai penanda tanganan prasasti. Ya, masyarakat juga menggelar ritual tolak bala dengan berjalan mengelilingi kampung sambil membawa gong serta alat pertanian. Ritual ini diakhiri juga dengan prosesi nyengkolan batu dan makan siang bersama bertajuk berontang panjang, menyajikan hidangan khas kelompok ke Lopok ya, dan Tekala dengan konsep Biotong yang melambangkan keadilan dan persaudaraan. Ya, berikut informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yaptro, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Antikong, di mana produktivitas jagung petani binaan Polsek Antikong masuk kami melampaui target. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Jeki.
3: Ya, benar Budi dan teman-teman. Kemudian peringat di mana untuk produktivitas jagung hibrida di Kecamatan Antikong ini mencapai 13,36 ton per hektar. Nah, pendengar, di mana capaian tersebut diperoleh dalam panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 di lahan deplot seluas 1 hektar di Dusun Antikong Tapang. Dan di mana Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring juga mengatakan kegiatan panen kali ini melibatkan jajaran Polsek Antikong, Balai Penyuluhan Pertanian BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan kelompok tani menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Dan ia juga menyampaikan berdasarkan hasil ubinan tim BPP Kecamatan Antikong, sampel panen menghasilkan rata-rata 8,35 kg. Dari hasil tersebut, diperkirakan produktivitas jagung tongkol basah mencapai 13,36 ton per hektar yang menunjukkan potensi pengembangan jagung hibrida di kawasan perbatasan. Dia juga mengatakan keberhasilan panen menjadi bukti bahwa pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Dan menurutnya, pengembangan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung target kemandirian pangan nasional. Ia juga menjelaskan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan implementasi dukungan terhadap astacita Presiden yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Karena itu, pendampingan kepada kelompok tani akan terus diperkuat agar produktivitas lahan terus meningkat. Untuk itu, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sambas terlebih dahulu sebelum kita ke Sanggau, di mana kita dengarkan informasi terkait pelayanan jemput bola Dukcapil Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
5: Benar sekali rekan Budi, ini adalah pemerintah Kabupaten Sambas yang senantiasa terus bergerak bersama dengan tim bergerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ataupun TPPKK Kabupaten Sambas yang memang terus berkomitmen untuk memotong sekat jarak pelayanan publik lewat program jemput bola pengurusan dokumen administrasi tentunya kependudukan ataupun adminduk yang ada di tingkat desa. Sebenarnya program ini awalnya dilakukan pada saat masa pandemik pada saat itu rekan Budi, namun kembali dilakukan karena memang melihat kondisi masyarakat yang apalagi kalau misalnya di Sambas itu pusat pemerintahnya dengan kecamatan-kecamatan itu lumayan cukup jauh. Dan memang komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan sosialisasi adminduk dan pelayanan jemput bola yang dipimpin oleh langsung Ketua TPPKK Ibu Yunisa di kantor desa kemarin ada di Gayung Bersambut Kecamatan Selakau. Dan memang dalam arahannya Yunisa juga telah mengapresiasi gerak cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil memang yang telah membangun sinergi kuat dengan TPPKK melalui program unggulan ini dinamakan dengan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan ataupun GISA. Dan rencananya nantinya program ini akan tetap berjalan terutama kepada kecamatan-kecamatan yang aksesnya cukup jauh dari pusat kepemerintahan. Dan memang dengan hal itu Camat Selakau juga hadir, Alfiandra kemarin juga mengungkapkan bahwa aksi jemput bola ini memang merupakan solusi konkret katanya karena memang sangat dinantikan oleh warga berdasarkan pantauan di lapangan karena masih banyak warga yang di tingkat desa ini belum mengantungi KTP elektronik, kemudian keterbatasan akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Sambas. Dan sebagai bentuk komitmen bahwa pemenuhan hak dokumen kependudukan menyasar ke seluruh lini usia Ketua ATP PKK Kabupaten Sambas menyerahkan kartu identitas anak juga, kemudian secara simbolis kepada perwakilan anak-anak yang ada di desa tersebut. Dan nantinya ini akan bergerak ke kecamatan-kecamatan yang lain, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat apresiasi gawai daya Nosuminopo di ke-12 sebagai pelestarian budaya. Informasi ini kita dengarkan bersama Dini, silakan.
4: Ya baik Budi, ini gawai daya Nosuminopo di ke-22 dinilai memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi masyarakat adat Dayak di tengah derasnya arus globalisasi. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan pelestarian adat dan budaya menjadi kunci agar identitas masyarakat Dayak tetap lestari. Dan pelaksanaan gawai Dayak memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan sebuah perayaan tahunan. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat yang untuk mempertahankan identitas, memperkuat nilai-nilai budaya, serta mewariskan tradisi kepada generasi penerus. Krisantus juga mengapresiasi komitmen masyarakat Dayak di Kalbar yang terus menjaga keberlangsungan adat istiadat melalui berbagai kegiatan budaya. Eksistensi masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh perkembangan zaman, tetapi juga oleh kemauan bersama untuk mempertahankan warisan leluhur Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan rekan-rekan kita beri sejenak, pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita tentunya seperti yang kami janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Dan kita awali kembali dari Kota Pontianak, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Megi Alrianda dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam putusan. Kuasa hukum terdakwa Eka Nurhayati Ishak menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dan menghormati putusan pengadilan, namun ia mengaku kecewa karena menilai sejumlah fakta persidangan termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh tim pembela tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Eka juga mengkritisi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati mekanisme peradilan yang berlaku dan berharap masih terdapat ruang untuk mencari keadilan dalam upaya hukum berikutnya. Eka juga menyebut pihak keluarga berencana mengajukan banding atas putusan tersebut, namun keputusan ini akan dimatangkan terlebih dahulu bersama keluarga besar sebelum menyusun memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke rekan saya di pagi ini, ke Antikong terlebih dahulu, di mana Wakil Bupati Sanggau mengatakan gawai daya memperkuat persatuan dan budaya. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Jeki. Silakan, Jeki.
1: Baik, Budi dan teman-teman, di mana pelestarian adat dan budaya Dayak dinilai harus berjalan beriringan dengan semangat persatuan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan gawai Dayak Nosuminu Podi ini menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat adat Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat sebagai warisan leluhur. Menurutnya, gawai Dayak bukan hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Selain itu, Wabub Susana menambahkan penyelenggaraan gawai Dayak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa nilai spiritual dan semangat persatuan tetap menjadi ruh utama dalam perayaan tersebut. Dan ia juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui gawai daya terus dipertahankan sebagai modal memperkuat persatuan masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Udi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Informasi kedua dari Antikon sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang, di mana Danrem 121 Alam Bana Wanawai hadiri pelepasan Satgas Pamtas dan pemusnahan barang bukti ilegal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Yeftro. Silakan.
2: Oke, baik rekan Budi ya, Danrem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Danko Lakopsrem 121 Alam Bana Wanawai menghadiri upacara pelepasan purna tugas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia di Lapangan Tidayu Makodam 12 TPR Kubur Raya Kalimantan Barat pada hari Senin 6 Juli 2026. Ya, bersama dengan upacara pelepasan tersebut, Pangdam 12 TPR juga memimpin pemusnahan berbagai barang bukti ilegal hasil pengungkapan dan penindakan Satgas selama satu tahun masa penugasan. Dan pemusnahan ini juga turut disaksikan oleh jajaran Kodairal 12 Lanut Supadio, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, dan stakeholder terkait lainnya. Ya, dalam keterangannya kepada awak media ya, Pangdam 12 TPR Maijen TNI Nopi Subadi Sugito juga menegaskan di mana pengamanan di wilayah perbatasan darat RI Malaysia memerlukan perhatian dan atensi yang sangat intens, terutama terkait aspek kedaulatan negara. Dan sekian info kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Efter informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita kembali atau bergeser ke Sanggau terlebih dahulu, di mana Pok Darwis Muara Kantu siapkan wisata kebun petik, dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan.
3: Baik Budi, ini Pok Darwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau akan mengembangkan konsep wisata kebun petik sendiri sebagai upaya menambah daya tarik kawasan wisata sekaligus mendorong pemanfaatan hasil kebun produktif. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja hasil panen secara langsung dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Selain menawarkan pengalaman memanen ya hasil kebun, konsep tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan Yunita juga menyebutkan pengunjung nantinya diimbau membawa tas belanja masing-masing sebagai bagian dari penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Pok Darwis Muara Kantu juga berencana memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata, salah satunya dengan memberdayakan daun pisang sebagai alternatif kemasan alami untuk membungkus hasil panen para pengunjung. Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana warga resahkan aksi pencurian yang terus berulang. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan.
4: Benar sekali rekan Budi, aksi pencurian ini kembali meresahkan warga di kawasan Matang Suri kemarin di Kecamatan Jawai, karena memang sebuah lapak milik warga kembali dibobol maling, mengakibatkan memang sejumlah barang dagangan ini kembali hilang ataupun raib digondol oleh pelaku. Barang yang dilaporkan hilang sebenarnya adalah barang yang memang lebih mudah diambil dan dijual, seperti tabung LPG serta berbagai minuman saset, bahkan telur, roti. Dan warga mengaku kejadian serupa ini bahkan bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Matang Suri, bahkan di kecamatan-kecamatan yang lain. Mereka menyebut aksi pencurian ini di wilayah tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga membuat masyarakat menuntut agar pelaku ini kemudian untuk dicari dan diamankan begitu, karena ini cukup meresahkan terutama bagi masyarakat yang meninggalkan rumah dan kemudian biasanya yang memiliki usaha warung, rekan Budi. Sampai dengan sekarang masih tidak ada informasi dari teman-teman Polsek yang berada di kawasan hukum Matang Suri, namun nantinya akan kembali dilakukan penyisiran, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya di pagi ini. Ada Wahyu di Sambas, terima kasih Wahyu.
4: Terima kasih banyak rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Saya ucapkan terima kasih juga kepada Jeki di Antikong.
1: Ya, terima kasih kembali juga, Budi.
0: Terakhir ada Yeftro di Sintang. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali, rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan dan tentunya selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.